Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

Dikutip dari Help Guide. Nah, ada beberapa cerita ataupun juga cara-cara gitu nih yang bisa membantu menghilangkan pikiran kotornya kamu teman berdua ya. Pertama itu pahami dulu nih bahwa pikiran tidak selalu mencerminkan diri sendiri ya. Pikiran muncul secara spontan, berada di luar kendali sepenuhnya teman berdua. Karena itu, jangan langsung nih menggarap atau juga menganggap pikiran kita tuh bisa dibilang kotor gitu ya. Ataupun coba berpikir negatif sebagai gambaran tentang siapa diri kita gitu ya. Memiliki sebuah pikiran bukan berarti ingin melakukan hal tersebut teman berdua. Karakter seseorang tuh lebih terlihat dari pilihan dan juga tindakan yang dilakukan, bukan dari setiap pikiran yang telah muncul di kepalanya. Hindari juga nih menganggap setiap pikiran tuh sebagai pertanda sesuatu yang terjadi gitu ya. Pikiran bukan fakta dan tidak dapat digunakan juga nih untuk memprediksi masa depan, aka masih belum terjadi. Jadi ya nggak usah dipikirin, tetap dipikirin ya jadinya. Terus kemudian kurangi stres, juga perbaiki kualitas tidur teman berdua. Stres dan juga rasa cemas ini dapat membuat pikiran yang mengganggu muncul lebih sering atau terasa semakin kuat. Nah, salah satu cara yang menghilangkan pikiran kotor adalah dengan menjaga kondisi tubuh tuh dengan berpikiran yang lebih rileks. Setuju kan? Tidur itu menjadi sesuatu hal yang baik nih. Pastikan juga nih teman berdua kebutuhan tidur tercukupi, karena kurang tidur itu dapat meningkatkan stres dan juga membuat seseorang lebih sulit mengendalikan yang namanya apa yang diperhatikan. Selain itu, batasi konsumsi kafein dan juga alkohol jika keduanya itu membuat rasa cemas tuh semakin meningkat ya teman berdua. Dan bicara juga dengan orang-orang dipercaya jika dapat membantu kamu untuk bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang sudah senonoh itu ya. Dan kamu juga tidak harus selalu mencari solusi dari mereka, karena terkadang didengarkan saja itu sudah menjadi rasa cukup untuk membuat pikiran terasa lebih ringan dan juga lebih santai. Apalagi kalau misalnya temannya tuh nggak pakai adu nasib kan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan

Nah, selain kualitas tidurnya diperbaiki teman Pro 2, alih-alih perhatian dengan aktivitas fisik juga menjadi salah satu bagian yang penting ya untuk bisa kamu lakukan nih teman Pro 2. Yes, benar banget. Gerak dan juga melakukan aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres sekaligus juga memberikan jeda dari pikiran yang mengganggunya kamu nih teman Pro 2. Pilih deh yang namanya aktivitas yang membuat kamu tuh perlu memperhatikan gerakan dan juga pernapasan seperti berjalan kaki, yoga ataupun juga tai chi gitu ya. Berolahraga di luar ruangan itu juga dapat menjadi pilihan lo teman Pro 2. Menghabiskan waktu di alam sambil berjalan santai itu bisa juga membantu mengalihkan yang namanya perhatian dari pikiran-pikiran negatif yang mungkin sekelibet-sekelibet datang dari berbagai macam penjuru gitu teman Pro 2. Selanjutnya adalah latih mindfulness dari meditasi. Siapa di sini yang pernah meditasi? Sejujurnya meditasi yang paling mudah ya teman Pro 2 itu adalah belajar nafas lo. Jadi sering banget ya kalau misalnya ada yang magang, ada yang PKL, ada yang belajar untuk siaran. Pasti Yogi selalu bilang yang pertama dasarnya adalah belajar nafas. Fungsinya untuk apa? Selain memperpanjang nafas, itu juga melatih untuk ketenangannya kita teman Pro 2. Seperti misalnya belajar nafas itu membantu kita untuk meditasi. Di mana meditasi ini juga dapat membantu seseorang belajar mengamati yang namanya pikiran tanpa langsung menilai atau juga mengikutinya teman Pro 2. Nah, ketika pikiran yang tidak diinginkan muncul, cobalah memperhatikan nafas atau juga sensasi yang dirasakan tubuh. Salah satu teknik yang bisa dicoba adalah membayangkan pikiran seperti awan yang bergerak-bergerak gitu loh di langit. Terus kamu juga tidak perlu menghentikannya atau mengejarnya karena pikiran tersebut tuh dapat datang dan juga pergi dengan sendirinya. Sama kayak misalnya kamu gaji bulanan di awal datang dan pergi begitu saja kan.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

satu tip yang bisa Yogi bagi selanjutnya teman berdua, yaitu adalah terima pikiran tanpa berusaha melawan. Kadang-kadang kita cuma perlu menjadi ikan mati aja teman berdua, aka mengikuti arus saja ya. Berusaha keras untuk menghilangkan sebuah pikiran itu justru dapat membuat jadi semakin kayak sering muncul aja gitu ya teman berdua ya. Nah karena itu yang teman berdua, cara menghilangkan pikiran buruk tuh mungkin bukan selalu harus memaksanya untuk pergi, melainkan dengan ya udahlah ya, ini pikiran yang tiba-tiba datang begitu saja, nggak usah diambil, take it seriously, atau nggak usah diambil secara berlebihan juga. Saat pikiran muncul, teman berdua akui aja lah dalam hati kayak ya udah fine, thank you, and you sit down please gitu ya. Setelah itu ingatkan diri kamu nih kalau bahwa pikiran hanyalah pikiran dan juga tidak perlu dicari makna dan juga kebenarannya kalau hanya itu pikiran saja. Nah, jika pikiran yang mengganggu terus muncul, menimbulkan kecemasan berat, atau juga menghambat aktivitas sehari-hari, pertimbangkan juga nih untuk keluar konsultasi dengan tenaga profesional kesehatan mental biar kamu bisa tahu nih apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya, teman Pro 2. That's all for today. For the information, I also still open the request any song that you want to play in this segment until 10 p.m. ya, teman Pro 2. Okay, sebenarnya sampai jam 8, jam 9 aja nih, teman Pro 2. Karena jam 8 sampai dengan jam 9 we'll be back with a lot of it's not a lot of activities, but we open the talk so to person who coming to Pro 2 FM Denpasar. Bagaimana keseruannya? Please let's tune on 95.3, your truly best friend.

0: pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright, sepertinya topiknya Yugi harus tutup dulu sama Pro 2 ya, karena tanda tanya sebentar lagi kita bakalan untuk siap untuk talk show. Udah 57 menit lepas dari jam 8, tapi untuk kamu yang udah kelewatan, it's okay, why? Masih banyak lagi keseruan yang bisa kamu ikuti sepanjang hari ini karena masih di 95,3 ya. Maka dari ini teman Pro 2, kalau misalnya kamu sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, jangan lupa untuk streaming juga di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. So, we prep the topic about this pikiran-pikiran buruk yang datang dalam pikiran kamu teman Pro 2. Kita bakal siap untuk lanjutkan ke agenda selanjutnya. Ngomongin apa sih kak? Boleh langsung aja dicek Instagram kita ya Pro 2. Jangan sampai lupa dari jam 9 sampai dengan jam 10 aja.

0: Pemirsa Pusat Vulkanologi Kak, dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
6: Teman

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
0: Teman terbaik kamu.

0: Night. Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 seperti biasa, kalau misalnya di pagi-pagi dari jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan siap untuk talk show dan juga ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrolnya sama siapakah kali ini? Langsung aja kita kenalan dulu sama dua orang yang sudah main-main ke Pro 2 FM dan Pasar. Ada Ali Zainal Abidin yang merupakan lead operasional Yayasan Bedega Alam Lestari, dan juga Niputo Ayu Wijayanti, staff operasional Yayasan Bedega Alam Lestari. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Apa kabar kalian hari ini?
2: Luar biasa hari ini.
0: Luar biasa ya. Ya. Tadi sebenarnya agak sedikit bingung ya nyari produanya ya.
1: Benar.
0: Betul. Mampir ke Pro 1 kah atau gimana?
1: Iya, kita tadi nungguin di lobi Pro 1 di sana.
0: Oh gitu. Jadi sebenarnya bingung juga ya. Aku tadi sudah sempat hubungin juga. Tau-taunya ternyata udah dateng ya. Oke, pas banget nih ya sudah sampai di Pro 2 FM Pasar. Ada Ali dan juga Ayu gitu ya. Kalau boleh tahu Ali ini aslinya dari mana sih?
1: Panggilan aku sebenarnya bukan Ali kak.
0: Apa ya?
1: Zain.
0: Zain, oke. Okay. Ya. Tadi aku kita kenalnya Zain ya.
1: Iya. It's okay.
0: Mohon maaf ya, Zain. Ya gimana tuh?
1: Nah, nama panggilan aku sebenarnya Zain. Terus juga aku sebenarnya asli dari Banyuwangi, dari Jawa.
0: Dari kayak tetangga gitu. Ya.
1: Benar,
0: cepat tetangga. Banget ya. Tapi memang tinggalnya di Bali.
1: Iya, benar.
0: Tinggalnya di Bali.
1: Saya udah tinggal di Bali kurang lebih ya hampir 2 tahunan lah seperti itu.
0: Udah lumayan mengenal Bali juga ya.
1: Ya, sedikit sih masian
0: itu. Oke, daerahnya macet enggak?
1: Cukup lumayan.
0: Lumayan ya. Kemarin sempat kena kelangkaan Pertalite kah?
1: Benar
0: juga.
1: Aduh,
0: ya.
1: Antri cukup panjang sih.
0: Panjang ya. Aduh. Syukurnya masih bisa berkendara ke sini ya.
1: Iya, syukurnya masih bisa.
0: Masih bisa. Oke, kelihatan happy banget dan bersama dengan Ayu di sini.
2: Halo, aku Ayu.
0: Ayu pastinya asli Bali juga dong ya.
2: Betul.
0: Kamu Bali mana nih, Yu?
2: Aku Bali Tengah nih. Aku dari Mambal Abian Semal.
0: Abian Semal.
2: Gitu, iya,
0: dekat sama, bukan dekat sih, maksudnya satu daerah sama gini kok. Teman-teman di sini.
2: Oh, ya?
0: Rata-rata di Abian Semal semua.
2: Dekatnya gitu. Monkey Forest itu lah.
0: Iya, betul-betul. Jadi ada beberapa pekerja di sini yang memang tinggalnya di sana. Banyak banget lagi, malah lumayan. Tapi kalau kakakku itu darinya dari Petang, tapi masa-masa sama-sama Badung lah ya. Cuma beda
2: iya
0: jauh
2: sih.
0: Aja.
2: 25 menitan lah ya.
0: 25 menit aja ya. Berarti kalau mau liburan gampang ya ke Monkey Forest ya.
2: Gampang banget.
0: Gampang banget ya.
2: Udah moh lihat monyet-monyet di sana.
0: Best sate yang ada di Monkey Forest kayaknya. Benar gak sih sate-satean itu gak sih?
2: Iya, itu Bledor kalau gak salah. Ini malah promosi Bledor ya.
0: Sebelum kita masuk ke topik kita kali ini ya, yaitu tentang mangrove terawat, pesisir selamat, upaya Bendega merawat ekosistem pesisir Bali. Nah, ngomongin soal upaya Bendega, kita kenalan dulu deh sama Yayasan Bendega Alam Lestari. Boleh dong dijelasin apa sih itu Yayasan Bendega Alam Lestari sama teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar.
1: Oke, mungkin aku di sini ingin menjelaskan sedikit dulu lah, ya, intro dulu lah biar
0: boleh.
1: Kita sama-sama kenal seperti itu. Mm-mm. Jadi Bendega Alam Lestari adalah kita tuh adalah sebuah yayasan.
0: Mm-hmm.
1: Dan sebenarnya yayasan ini pun yang ngisi tuh teman-teman anak muda semua sih.
0: Oh, oke. Okay. Seperti kita semua ya.
1: Bahkan founder kami itu masih hitungannya ya umur 35-an lah.
0: Oke, milenial.
1: Ya, benar. Mm-hmm. Itu pun milenial udah founder kami, makanya staff-staffnya, teman-teman kumpulan kita pun juga kebanyakan masih Gen Z. Nah,
2: masih
1: banyak teman-teman yang muda lah yang mungkin masih punya apa inovasi yang cukup banyak juga yang perlu ditampung juga seperti itu. Nah, sebenarnya kami itu fokusnya itu di konservasi pesisir.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, kita tuh enggak cuma fokus aja sama mangrove sebenarnya. Cuman tuh sekarang kan kita diskusi tentang mangrove aja lah. Takutnya nanti kita bahas semua, wah ini kita enggak pulang semua nanti.
0: Yeah.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kita itu untuk yang di mangrove ini kita kegiatan ya restorasi, rehabilitasi, kita juga ada edukasinya. Karena kan kita kalau melakukan kegiatan yang konservasi yang baik, kalau kita nggak juga mengajarkan orang lain kan kita juga sama aja kan. Masa kita berbuat baik tapi nanti nggak ada yang ngerawat atau nggak ada yang lanjutin seperti itu. Karena kan harapan kita kalau melakukan kita yang baik ada orang yang mencontoh. Nah, entah itu mencontoh yang apa ya, yang masih full ataupun masih sedikit sedikit kan udah ada yang mau ngelanjutin lah. Karena kita juga tujuannya biar ada berkelanjutan seperti itu. Nah, kita juga sering kegiatan itu sama kelompok nelayan.
0: Oh, oke,
1: okay. Gitu.
0: Menarik banget.
1: Ya, makanya kenapa kita tuh sama kelompok, karena kita dari awal juga melihat, wih, nelayan ini udah banyak yang dilihat sepele sih, kayak gitu. Bahkan orang nelayan, apa sih nelayan itu? Pekerjaan nelayan itu punya apa? Gitu. Kita juga mau apa yang mengangkat juga nelayan, kita juga dulu ada tagline namanya nelayan digital seperti
0: okay.
1: itu. Jadi nelayan itu biar nggak dianggap, wah, udah sangat tradisional kayak gitu. Makanya kita juga ada kegiatan sama nelayan, kita juga menambah apa ya income ke mereka juga, seperti itu. Ya kita juga sebenarnya selain restorasi, rehabilitasi, kita juga kita mengajarkan apa ya HBK, dalam artian biar mangrove ini bisa dimanfaatkan, tapi nggak cuma ditebang. Dulu kan kebanyakan orang itu manfaatkan mangrove dengan cara mengambil kayunya.
0: Iya, betul.
1: Dikit-dikit ambil kayunya aja lah. Entah itu buat arang, entah itu buat apa namanya, kursi atau yang sebagainya. Nah, itu sekarang kita mau ke HBK, atau kita hasil hutan bukan kayunya. Seperti itu. Kita mengajarkan.
0: Jadi HBK itu hasil hutan bukan kayu.
1: Benar. Gitu. Jadi kita juga mengajarkan mereka, buah mangrove itu bisa diolah loh. Kayak gitu. Bahkan kita juga udah uji, kita juga enggak cuman apa asal batu enggak, kita juga ada risetnya juga, kita juga ada referensinya, kita juga ada dasarnya juga, kita juga udah uji lab juga, dan ternyata buahnya itu mengandung antioksidan yang cukup tinggi.
0: Jadi bisa dikonsumsi ya.
1: Nah, dan juga itu baik untuk orang yang pengidap penyakit kanker.
0: Jadi untuk bisa menurunkan resiko ya.
1: Benar.
0: Soalnya setahuku tuh adalah buah mangrove tuh dipakai untuk ngebatik kalau nggak salah. Jadi bisa jadi bahan batik atau jadi pewarna alami gitu.
1: Ya ada, memang ada pohon batang mangrove itu yang bisa buat pewarna.
0: Jadi batangnya juga ya tetap ya dipakai.
1: Benar.
0: Oke, banyak juga ya perlu yang dilakukan sama BDK Lestari gitu ya. Nah, kalau dari Ayu sendiri nih sebagai staf operasional, nah melakukan apa saja nih di bagian dari Gebendega Alam Lestari gitu?
2: Jadi kebetulan aku baru ya di sini ya.
0: Baru berapa lama sih?
2: Dua bulan.
0: Baru banget ya.
1: Dua bulan tuh belakangnya kak, depannya tuh masih ada itu. Gak tahu berapa depannya.
0: Iya betul juga ya, masa depan gak ada yang tahu kan ya.
2: Iya betul.
0: Tapi selama 2 bulan ini apa aja sih yang sudah dilakukan bersama dengan Bendega? Kayaknya happy banget ya.
2: Aku happy banget di Bendega kak. By the way, disini aku cuma bercanda ya kak. 2 bulan aku udah berapa ya kak Zaira? Aku 8 bulan lebih lah ya aku di Bendega. Jadi aku di sini sebagai staff operasional. Terus habis itu aku juga tergabung dalam satu tim nih, tim riset. Jadi yang aku lakukan itu yang pertama tentunya membantu koordinatorku ini. Itu dalam kegiatan restorasi, kegiatannya apa aja sih sebenarnya, kayak penanaman, terus habis itu kita juga ada nurserinya, kita juga ada pengolahan yang tadi Kak Zain bilang, itu ada pengolahan mangrovenya, terus habis itu, nah kita juga ada edukasi nih, kebetulan kemarin kita juga sempat edukasi anak-anak SD ya Kak Zain ya. Edukasi anak-anak SD, selain itu kita juga ada edukasi truna-truni, dan tentunya kita ada edukasi kepada nelayan juga seperti itu. Karena di Bendega itu aku sadar pesisir kita kan luas ya.
0: Iya betul.
2: I mean like 70% bro air nih di bumi kita gitu. Apalagi Bali itu kecil banget, terus dikelilingin sama air gitu. Dan semuanya itu pesisir kayak gitu. Nah Bendega nih cuma beberapa orang nih, beberapa orang kan, dan setiap orang tuh cuma punya tangan dua nih. Lu gimana nih cara ngejaga 70% air ini nih biar oke. Jadi kita keep in touch tuh generasi muda lah ya, terus menjamah orang-orang agar hey guys, sadar nih, penting banget nih mangrove gitu.
0: Apalagi sekarang lihat Pantikuta makin mepet banget ya sama jalan ya.
2: Betul banget.
0: Mungkin ini juga bisa jadi awareness ya untuk teman-teman semua. Selain juga kita harus menjaga alamnya, kita juga tinggal di pulau yang kecil ini yang lama-lama tergerus juga, maka dari itu perlu nih untuk menjaga yang bagaimana untuk merawat mangrove itu sendiri biar pesisirnya juga selamat lagi. Nah kita jeda dulu ngobrolnya sebentar aja dulu ya, nanti kita akan balik lagi nih teman Pro 2 untuk membahas lebih dalam lagi seputaran dari Yayasan Bendega dan juga bagaimana sih upaya-upaya bisa untuk merawat ekosistem pesisir biar kita sebagai masyarakat di pesisir, karena kita kan orang pesisir ya. Aslinya orang Bali nih, nenek moyangku nelayan soalnya.
2: Tapi nanti, kayak lagu ya
0: nanti kita bakal balik lagi tetap di sini di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar.

0: Oke, masih ngomongin soal mangrove juga nih teman berdua ya. Masih bersama dengan Ayu dan juga Zain gitu ya. Kalau kita berbicara soal mangrove nih ya, sebenarnya seberapa penting sih mangrove? Ya, masih bersama dengan Ayu dan juga Zain gitu ya. Kalau kita berbicara soal mangrove nih ya, sebenarnya seberapa penting sih mangrove dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya kalau ini ditanya secara umum dan gamblang, di mana aku pernah menjadi relawan juga yang nanam-nanam gitu ya. Kayaknya ini pertanyaan yang sangat general, tapi kayaknya nggak terlalu banyak juga kalau dipikir-pikir, nggak banyak juga orang-orang kadang mikir apa sih fungsi mangrove gitu ya. Kayaknya kita perlu re-announce lagi untuk ngasih tahu sebenarnya fungsi utama dari mangrove itu apa sih gitu. Mungkin bisa dibagi tahu sama teman-teman Zain atau Ayu.
1: Gimana Kak Ayu?
2: Oke, Kak Zain dulu nanti.
0: Oke.
1: Mungkin kalau dari aku sebenarnya fungsi mangrove itu cukup banyak. Jadi mangrove itu sebagai kayak pagar. Kita ibaratkan kayak rumah. Rumah itu pun kalau ada pagar, itu kan ada pembatasnya. Itu kan cukup baik. Entah itu nanti tiba-tiba ada ada pencuri, ada hewan buas, itu kan akan terhalangi kan. Rumah itu akan aman. Nah, jadi kalau dari aku, mangrove itu adalah sebagai pagar dari daerah atau wilayah daratan. Jadi pentingnya tuh sangat penting banget untuk mangrove ini, karena dari mangrove ini nanti akan akan melindungi. Nah, misal kita ada tsunami gitu, dan juga dari daratan pun itu kita juga biar tanahnya itu nggak hanyut atau nggak abrasi
0: ya.
1: Seperti itu. Jadi mangrove ini cukup penting. Dan juga selain itu juga sebenarnya mangrove itu sebagai rumah dari fauna, dari ikan, dari seperti itu. Jadi manfaatnya tuh cukup banyak sebenarnya mangrove ini.
0: Sebenarnya jadi ekosistem dalam suatu kehidupan gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Kayak gitu.
0: Kalau dari Kayu ada tambahan kah atau kurang lebih sama ya?
2: Kalau kita berbicara mangrove ya, agak teori dikit nih.
0: Iya, nggak apa-apa. Aku suka banget loh.
2: Oke, jadi Indonesia tuh kan punya 3,4 juta hektar luasan mangrove. Jadi Indonesia nih dikasih hadiah nih sama Tuhan nih. Kita tuh punya sekitar 20% total luasan mangrove dunia. Jadi mangrove itu merupakan salah satu tumbuhan ya yang bisa absorb karbon more than tumbuhan terestrial yang lain seperti itu. Dan Indonesia punya 20%-nya kayak gitu. Iya, jadi kan kita sering mendengar ya adanya climate change, habis itu panas dan lain sebagainya ya. Nah, si mangrove inilah yang bertugas untuk menyerap nih asap-asap knalpot yang kita keluarkan, terus habis itu asap-asap pabrik dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, benar kata Kak Zain, as a pagar ya Kak Zain. Nah, aku ada tambahan nih. Mungkin ya, masyarakat yang jauh dari mangrove itu tidak terlalu kayak nggak berdampak nih ke saya gitu.
0: Istilah
2: gitu. Tapi ketika kita berbicara karbon yang kalian keluarkan, mangrove salah satu tumbuhan atau makhluk hidup nih yang berkontribusi untuk menyerap itu. Terus yang kedua, sampah-sampah yang memang kita tahu Indonesia lah ya. Sampah-sampah yang hanyut di sungai itu kan bermuara di laut ya. Jadi mangrove itu punya dua peran sebagai pelindung. Pelindung daratan dari lautan dan pelindung lautan dari daratan.
0: Oke, dua sisi. Nah, gitu,
2: betul. Nah, kalau pelindung daratan dari lautan sudah dijelaskan tadi oleh Kak Zain. Dan kalau semisal pelindung lautan dari daratan itu adalah sampah-sampah itu disaring dulu nih sama si mangrove. Nah, nanti yang bersih-bersihnya atau serpihan-serpihan kecilnya saja yang akan lari ke laut seperti itu. Kalau nggak ada mangrove, bayangin betapa kotornya laut kita.
0: Jujur banget, capek banget bersihin mangrove. Itu kayaknya nggak habis-habis deh ya sampahnya ya, yang mengalir langsung difiltrasi juga sama si mangrove. Menarik ya kalau misalnya kita melihat bagaimana proses penumbuhan mangrove juga, di mana mangrove ini tidak bisa berdiri sendiri

0: gitu.
1: Betul.
0: Ya. At least harus ada bertiga gitu. Ish. Ya. Jadi harus ada tiga batang setahuku. Yeah. Ya. Maka dari itu kita juga sebagai mangrove aja enggak bisa berdiri sendiri, kita juga harus merawatnya enggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Bener. Nah, ini proses maintenance ini menjadi sesuatu hal yang paling berat menurut aku sendiri. Yeah. Daripada menanam gitu ya. Nah, kalau dari Bedega sendiri bagaimana sih menjaga ekosistem ini tetap berlangsung dan juga menjadi program kerja dari Bedega juga kan untuk merawat si mangrove itu sendiri. Itu seperti apa sih kegiatan kalian? Apakah ada yang sering dilakukan kah atau bagaimana?
2: Oke. Okay. jadi sebenarnya benar, maintenance itu adalah sebuah kegiatan yang paling berat kalau kita bilang tentang mangrove lah, tentang kita tanaman mangrove. Karena memang Pendeka pun dulu itu dari awal tuh kita juga kenapa kok mau bentuk komunitas ini, TSN ini, karena kita kita mau buat kegiatan tuh gak cuma tanam mangrove aja.
0: Oh, okay.
2: Jadi dari dulu tuh kegiatan tanam mangrove sebenarnya tuh udah sangat banyak.
0: Betul.
2: Banget. Cuman dari dulu tuh cuman kebanyakan tuh orangnya tuh tanam terus hilang. Kayak gitu.
0: Nah, kayaknya salah satunya deh. Dulu sampai ada program 6 bulan loh. Jadi menjadi volunteer mangrove itu sampai 6 bulan. Jadi untuk melihat perkembangan dari mangrove-nya gitu. Iya.
2: Bahkan kita tuh biasanya itu ada kegiatan itu penanaman tuh. Kalau dari Bendega, kita tuh penanaman pasti kita akan ada maintenance-nya atau monitoring-nya. Kita bilang monitoring itu entah itu nanti kita merawatnya, entah kita ada penyulamannya. Itu kita biasanya minimal 1 tahun. Itu minimal.
0: Oke, okay. Minimal ya. Iya. Berarti aku 6 bulan tuh masih kurang.
2: Dari situ kita tuh cukup berat biasanya, mungkin nanti bisa jadi sama Ayu karena Ayu juga biasanya eksekusi dia.
0: Oh, Ayu anak lapangan. Ya
1: iya, betul banget.
0: Diam-diam Ayu tapi agak beras ya.
1: Kecil-kecil gini tapi lapangan.
0: Asik. Lumpur bukan masalah ya tuh ya.
1: Udah makanan itu kak.
0: Oke, udah makanan.
2: Iya, jadi dari monitor itu nanti kita kan ya akan melihat semua kita pun jadi. Nanti pun setiap monitoring kan kita ada beberapa segmen lah, beberapa bulan, entah itu sudah sebulan, ada bulan pertama, ada bulan ketiga, keenam dan sebagainya. Itu nanti kita juga akan evaluasi di setiap bulannya. Jadi kita pasti, oh kayak di sini nanti banyak mati. Entah mungkin di bulan keenam, kok banyak mati di wilayah kan mungkin satu lingkup itu kan nggak semua, kadang tuh ada berapa mungkin area depan aja itu banyak yang mati.
0: Nah, itu kenapa
2: problem sih? Mungkin nanti dulu kita pernah di Bali itu akan dulu ada kalau nggak salah akhir tahun atau awal tahun yang pas ada banjir atau yang
0: dua tahun lalu kalau nggak salah
2: itu kan, nah itu kan cukup sampah cukup banyak datang. Nah itu tanaman kita yang ada di pinggir sungai, yang ada di pinggir aliran sungai bagian depannya itu hilang. Jadi kan, jadi kita ini kita ada evaluasinya apa? Nanti kita akan penyulaman kita akan geser. Jadi kalau emang kayak gitu kita biasanya, wah berarti kalau emang kayak gitu kita nanti kalau kita tanam lagi takutnya malah percuma. Jadi kita harus ada solusi lain. Wah apa sih? Dan kita pun kegiatan ini pun ya kita bilang kita tuh juga kita sama nelayan. Jadi kita tuh kegiatan pun pasti kenapa ngelibatin nelayan karena kalau kita ngelibatin warga lokalnya, kalau ada apa-apa tadi kan kita bisa diinfo, oh ini loh ada ini. Nah jadi kan soalnya kita itu kan nggak akan standby di wilayah itu, daerah itu. Kita nggak mungkin mantengin di sana setiap saat, setiap hari. Kita sehari-hari kesana, wah itu cukup PR juga sih. Juga manfaat kita juga ngelibatin kelompok lokal atau nelayan lokal kan, oh mereka juga bantu ngawasin. Oh di bulan ini, di tanggal sekian tuh ada kayak gini sih, ada musibah ini. Mungkin ada orang rusak atau apa, kayak gitu. Mungkin keluar tambahan silakan.
0: Berarti kerjasamanya dengan nelayan juga lumayan gini ya, digalakkan juga ya dengan situasi. Komunikasi itu penting banget ya, apalagi kalau misalnya bersama dengan orang-orang sekitar yang ada di sana. Kalau dari Kak Ayu sendiri nih, bagaimana melihat untuk merawatnya? Apa aja sih tantangan yang dialami di alam gitu ya, sebagai seorang lapangan? Gimana nih?
1: Jadi menambahkan saja ya, jadi tadi sudah semua dijelaskan oleh Kak Zain by the way. Oh ya Kak Zain, aku mau nanya dulu dong.
2: Apa?
1: Tadi kan Kak Zain ada bilang penyulaman tuh. Penyulaman tuh apa sih Kak Zain?
2: Aduh, penyulaman apa ya? Jelasin dong,
0: gak tau. Sebenarnya gak tahu tuh aku. Kalian tidak usah berakting.
1: Jadi sedikit ya, kalau tadi Kak Zen bilang ada penyulaman gitu, bukan nyulam, tapi itu mengganti tanaman yang sudah mati menjadi tanaman yang baru gitu, ditanami kembali, replant, itu penyulaman seperti itu. Dan tantangan-tantangan apa sih yang biasanya kami hadapi di lapangan pada saat perawatan mangrove ini seperti itu? Yang pertama tentunya kondisi pesisir itu, kondisi pantai itu tidak semuanya sama, kayak gitu. Kita pasti sering dengar kalau nggak ujuk-ujuk pantai itu bisa ditanami mangrove gitu. Nggak semua pantai bisa ditanami mangrove gitu.
0: Oh, ini kan jadi alasan kenapa di bagian utara itu sangat jarang ada mangrove. Iya juga atau tidak?
2: Sebagian utara tuh ada sebenarnya, tapi di ujung, di daerah Buleleng.
1: Kalau misalnya kayak Karangasem gitu misalkan, kita sudah tahu ekosistem di sana tuh karang dan tipe tanahnya lah ya, tipe tanahnya itu tidak cocok untuk mangrove, tapi kita tanam di sana, wah sudah pasti mati.
0: Karena karang pun juga udah membantu untuk filtrasi juga kah?
1: Betul. Jadi ketika balik lagi tadi aku bilang bahwa tipe-tipe pantai itu berbeda-beda. Ada yang tipe pantainya memang oke banget nih untuk ditanami mangrove, dan ada, jadi kan sedikit ke belakang dulu, cerita sejarahnya dulu. Jadi dulu ini bagian selatan Bali itu kan memang mangrove. And then cut down, they cut it, and then mereka potong, bangun sebuah tambak. Setelah itu di replant lagi, itu dibantu oleh JICA, oleh Jepang, dan kolaborasinya sama masyarakat lokal yang ada di sini seperti itu. Sehingga karena ada bekas-bekas tambak, jadi kondisi tanahnya, kami biasa bilang substrat ya Kasin. Kondisi tanahnya itu tidak lagi se-oke dulu gitu. Beberapa tempat, jadi ada banyak banget nih tantangan di sana, entah itu mulai kondisi topografinya tidak sesuai, kondisi tanahnya itu karena beberapa saat pencemaran dan sebagainya. Itu bukan karena tambak juga sih, tapi karena banyak faktor yang lain gitu. Tadi kata Kak Zen juga ada pencemaran dari sampah plastik. By the way, kalau semisal bibit yang setelah kita tanam terus habis itu datang nih sampah-sampah plastik itu cover, menutupi daunnya, itu mereka nggak bisa fotosintesis. Dan mereka akan mati kayak gitu.
0: Itu ya, makanya benar kita sering bersih-bersihin ya.
1: Nah itu. Selain itu juga itu kan tadi pencemaran anorganik ya, sampah plastik. Tapi ternyata pencemaran organik itu juga mempengaruhi si mangrove ini. Jadi semakin banyak pencemar organik yang masuk ke perairan, itu akan membuat satu biota nih glooming atau banyak. Itu namanya tritip.
0: Tritip.
2: Tahu tritip kan?
0: Tahu. Yang ada kalau misalnya kita, pokoknya yang kayak kerang panjang-panjang itu. Ini benar nggak sih?
1: Bukan. Tritip itu yang di bawah kapal biasanya.
2: Yang nempel-nempel biasanya tuh.
0: Setahu aku di pearl sih.
1: Betul.
0: Jadi, bisa dimakan juga nggak sih itu tritip?
1: Aku pikir nggak bisa dimakan ya.
2: Kalau tritip itu yang biasanya kecil-kecil, kayak apa ya bentuknya?
0: Kayak anggur gitu nggak sih dia?
2: Bukan, nempel kayak aku bilangnya kayak hampir kayak gunung, tapi tengah itu agak ada lubangnya.
0: Iya, di pores itulah. Katanya itu protein tinggi loh. Nggak tahu juga ya. Oke, kita bahas nanti ya. Oke, ada tritip itu sendiri.
1: Tritip itu tuh nanti akan menempel ya di batangnya si mangrove yang baru kita tanami. And then itu yang membuat mangrove itu mati karena saat haranya diserap oleh si tritip ini. Kayak gitu. Itu salah satu challenge kita yang paling berat lah di lapangan kayak gitu, selain sampah plastik. Jadi tidak selamanya organik itu baik untuk alam kayak gitu. Kalau berlebihan tentunya nggak baik sama sekali kayak gitu Kak.
0: Itu bisa menjadi salah satu dampak juga yang sebenarnya bisa dilihat ya. Sebenarnya solusi-solusi yang bisa dilakukan nih untuk menjaga dari organik, hama organik gitu ya. Bingung juga bilangnya hama juga. Kadang-kadang kebutuhan dia juga ada fungsinya kan.
1: Iya betul.
2: Dan emang naturalnya memang hidup di laut juga.
0: Iya. Serba bingung juga ya. Oke, itu dia tantangan-tantangan yang dihadapi gitu ya sama Kak Ayu dan juga Kak Zen. Sebenarnya kalau teman-teman sendiri mengedukasi teman-teman di sekitar, terutama generasi muda, ada nggak sih teknik-teknik tersendiri yang biasanya dilakukan sama Benega sendiri? Kalau misalnya kita siaran seperti ini, mungkin sekarang saat ini nggak terlalu banyak yang bisa kita reach out gitu. Syukurnya sekarang udah bisa di-publish gitu ya. Kalau misalnya selalu aja kayak cuma selalu ini aja gitu kan. Kalau dari teman-teman Bendega sendiri ada nggak sih teknik-teknik khusus ataupun juga cara-cara khusus yang kalian suka lakukan untuk bisa menyebarkan informasi biar lebih luas lagi gitu?
2: Nah ini gimana Kayu nih?
1: Mungkin karena memang target pasar kita kan kebanyakan Gen Z ya,
0: Gen Z, yeah.
1: Dan orang-orang di kantor kita kan memang kebanyakan juga Gen Z, jadi kita lebih ke heart to heart ya namanya.
0: Asik.
1: Jadi lebih pertama-tama kita lebih ke konten media sosial yang edukatif, karena kan kebanyakan Gen Z sekarang using Instagram. Memakai Instagram. Nah kita lebih banyak di situ aktifin media sosial kita, dan juga di setiap melakukan kegiatan penanaman, kan banyak tuh orang-orang yang reach out Bendega untuk penanaman. Di situ kita selipin juga nih edukasi kayak gitu. Jadi mereka in the end of the day mereka akan learn by doing.
0: Suka kayak banget gitu. Kayak gitu sih.
1: Learn by doing. Jadi kan anak-anak muda zaman sekarang tuh kan kalau berbicara teori, apaan nih di ruangan doang nih, teori doang. Tapi kita dari Bendega tuh nyoba ngajak mereka kayak, okay, ayo kalian harus ngerasain gimana rasanya lumpur-lumpuran. Kalau misalnya ada pencemaran atau bagaimana, rasakan atau cium baunya, kayak gitu.
0: Itu mantep banget sih.
1: Cium baunya, lihat sekitarnya ada sampah plastik atau tidak, kayak gitu. Rasain gimana sih susahnya panas-panasan untuk nanam mangrove, gimana gitu. Jadi mereka akan paham kayak, wah, saya harus lebih aware nih, kasihan nih pesisir kita. Kalau misalnya terus-menerus kita tidak melakukan sesuatu nih kayak gitu. Jadi dari Bendega lebih ke satu, konten media sosial. Dua, kita melakukan pendekatan yang edukatif ya, pendekatan yang ke anak-anak mungkin yang masih bisa, kalau istilah kasarnya masih bisa di brainwash lah ya. And then kita lebih ke learn by doing kayak gitu.
0: Ih seru banget ya, asik ya. Kayak ini memang kalau Kayu yang ngomong kayaknya orang-orang pada ngikut semua ya, sesuai dengan namanya Ayu juga ya.
2: Ayu udah juga.
1: Aduh berat nih, berat.
0: Oke, nanti kita bakalan balik lagi ya. Ya seperti kata Kak Ayu juga, kalau mau coba kotor-kotoran, apalagi deterjen juga udah ngomong ya, kotor itu baik kan ya.
2: Oke, iya.
0: Mari kita nanam dari sekarang.

0: Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin soal kegiatan dari BDG pastinya udah banyak banget yang dilakukan ya. BDG itu berdiri udah berapa lama sih?
1: Sebenarnya kita itu berdiri itu dari tahun 2019.
0: 2019, cuman, sebelum pandemi ya?
1: Iya, cuman itu secara masih apa ya, kita adalah komunitas kayak gitu. Nah, tapi kita kita kan juga ada legalnya, kita juga ada. Itu kita legal udah keluar dari tahun 2021.
0: Oke, setelah pandemi ya.
2: Tapi fun fact-nya ya, kayak, jadi BDG itu namanya dulu Rumah Mangrove.
0: Rumah Mangrove.
1: Sebelum kita legal itu adalah nama itu Ruru. Ruru atau Rumah Mangrove.
0: Rumah Mangrove.
1: Ya, dulu kita tuh kita ada tempat persemaian di G20 yang sekarang.
0: Oh, oke. Okay. Ya, yang tugu betelor itu.
1: Benar.
0: Betul.
2: Benar, by the way. Ya.
1: Tugu betelor.
0: Wah, betulnya kayak telur kebuka ya, gitu.
2: Iya, telur yang kebuka gitu. Iya, wajar sih, wajar.
0: Oke, jadi itu bunga ya.
1: Iya.
0: Oh, di tempat sana ya kalian gini ya.
1: Iya, di situ.
0: Iya, dulu kayaknya tempat ada tempat wisata di sana untuk sambil kayaking kalau enggak salah.
1: Iya, kayaking atau kanoi.
0: Itu masih ada enggak di sana?
1: Itu sekarang masih ada. Itu adalah salah satu usaha juga dari kelompok, salah satu kelompok yang ada di Denpasar. Maksudnya Denpasar itu kan ya?
0: Iya, masuknya masuk Denpasar.
1: Nah, itu ada memang ada salah satu kelompok juga di sana, juga ada apa ya, ada usahanya lah. Sampai sekarang masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Salah satu mitra kami juga.
0: Mitranya BDG juga. Itu. Terus BDG berarti biasanya di mana nih sekarang?
1: Nah, jadi itu sekarang itu kita ada kantor ya, tempat kumpul kita lah. Tempat kumpulnya dari kita di Jalan Watu Renggong.
0: Oke. Di Watu Renggong ya.
1: Nah,
0: dekat kampus dong ya.
1: Iya, di belakang
2: kampus. Sentral banget.
0: Sentral banget.
1: Di situ sih kalau kita ada kumpul-kumpul, entah itu ada mungkin ada mahasiswa atau mungkin dari ada apa ya, dari orang apa ya, dari tentang mangrove, penggiat mangrove lain, kita mau diskusi di sana kayak gitu. Tapi kita pun juga, makanya kita tetap bermitra sama kelompok, kita juga ada base-nya di kelompok juga, kita mungkin ngumpul sama kelompok di posko-nya kayak gitu, kita ngumpul di sana, kita juga di sana kayak gitu.
0: Ih, seru banget ya bergabung dan juga bersatu bersama dengan orang-orang sekitar ya. Jiwa ekstrovertku meronta-ronta. Tapi kalau dalam waktu dekat, kira-kira BDG akan melakukan kegiatan apa sih? Ada nggak sih agenda berikutnya?
1: Oke, sebenarnya agenda kita itu di bulan ini tuh ada. Bulan ini sama bulan depan tuh kita udah ada. Kita planning udah ada. Di bulan ini kita tuh ada kegiatan edukasi mangrove itu sambil kanoing.
0: Oke. Sambil mengut sampah ya.
1: Benar. Itu juga ada piscinap, tapi enggak sampai teman-teman harus menyelam, harus apa tuh enggak kayak gitu. Dan di bulan depan pun kita sekarang masih nyusun program, kita mau buat volunteer. Kan BDG itu kan sering buat kegiatan tuh kita open volunteer. Ayo teman-teman yang tadi kita sama Kayu juga, biar teman-teman tuh ngerasain lah. Teman-teman Gen Z, teman-teman orang yang apa ya, yang kegiatan cuma di rumah atau mager enggak ada teman. Ayo kita kumpul-kumpul bareng di sini, kita cari relasi kan, itu kan enggak cuma satu orang pun dari siswa sana, siswa sini. Kayak gitu kita kumpul saling sharing. Nah, nanti kemarin di bulan depan kita ada kegiatan itu. Nanti mungkin ditunggu aja di Instagram kita.
0: Oke. Berarti Instagramnya di mana tuh?
1: Nah, Instagram kita ada di bendega.id.
0: bendega.id. Kalau misalnya kepingin tahu lebih dalam kegiatan-kegiatan, berarti cari di bendega.id aja kah?
1: Benar. Mungkin bisa di website kita juga selain Instagram, kita ada di website juga. Itu adalah di bendega.id juga namanya. Mungkin bisa dipatengin juga di sana, tapi mungkin untuk yang paling terupdate-nya mungkin bisa di Instagram.
0: Betul.
1: Jadi bisa di follow juga kalau teman-teman bisa lebih tahu, biar update lah seperti itu.
0: Oke, berarti kalau misalnya mau komunikasi sama Kak Ayu dan juga Kak Zen, itu bisa langsung lewat Instagram gitu ya.
2: Boleh banget.
0: Boleh banget ya. Oke, itu dia ya yang bisa disampaikan sama teman-teman BDG. Jadi kalau kepingin terlibat juga, berarti kalau ingin terlibat jadi panitia juga bisa kah? Atau cukup jadi volunteer aja?
1: Kalau panitia kita belum buat. Biasanya kita, kalau panitia tuh kita biasanya tuh ada program namanya tuh BAT.
2: BDG Action Team.
0: Oh, ngapain tuh?
1: Nah, itu sebenarnya kayak hampir kayak magang. Nah, kayak gitu. Itu pun sekarang kayak kita buka sih sebenarnya.
2: Kita open batch 2 by the way.
0: Ini kayak istilah internship gitu lah ya. Batch 2-nya dari kapan sampai kapan?
1: Nah, itu tuh kita bisa 3 bulan. Kayak gitu. Tapi pun kita kegiatan itu kita ada fleksibel. Kan kita targetnya bisa ada mahasiswa kan. Kadang tuh ada mahasiswa tuh mereka tuh mau mencari ilmu yang di luar.
0: Betul.
1: Tapi kan juga mereka keterbatasan di perkuliahan. Nah, tapi kita di sini kita fleksibel. Kita kadang ayo mungkin minggu ini bisa nggak, kalau emang nggak bisa ada pula ya udah, tapi kalau bisa ayo ikut kalau emang ada jam kosong ataupun ada waktu senggang kayak gitu.
0: Oke.
1: Terus sekarang kita ada buka di dua apa ya, dua divisi, di operasional sama di desain atau di social media.
0: Oke. Jadi kalau operasional nanti bersama dengan timnya Kak Ayu juga ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Siap-siap ya. Meluncur ke lapangan.
2: Lumpur-lumpuran
0: kalian. Lumpuran ya. Oke, ini sudah di 53 menit lepas dari jam 9. Mungkin ada enggak sih pesan untuk teman Pro 2 yang saya lagi mendengarkan Pro 2 FM Pasar masing-masing dari Kak Ayu dan juga Kak Zin gitu ya. Terkait tentang apalagi topik kita yang kali ini, aku baca lagi ya biar enggak salah. Mangrup terawat, persisir selamat. Selamat upaya Benega merawat ekosistem pesisir Bali. Kira-kira ada nggak sih pesan yang ingin kalian sampaikan?
2: I think lebih ke generasi muda lah ya, karena kita kan generasi penerus bangsa lah ya. Jadi jangan diem. Terkadang langkah kecil kalian itu sangat bermakna banget nih buat bumi kita, buat pesisir kita. Even kalian cuma buang sampah di tempat sampah, itu berguna banget untuk kita.
0: Oh ya ampun, simple banget ya sebenarnya ya. Kalau dari Kak Zen?
1: Oke, kalau aku mungkin gak jauh beda sama Ayu. Kita kan juga kegiatan juga target apa ya, kita juga kalau bisa kegiatan tuh targetnya juga sama teman-teman yang masih muda lah kayak gitu. Mungkin kalau dari pesanku dari teman-teman muda, janganlah takut dahulu, lakukan dan rasain benar-benar. Karena kadang tuh orang tuh udah belum lupa, kayak takut dah main lumpur. Padahal kalau udah tahu rasanya kadang itu, enak ternyata loh.
2: Kecanduan ya Kak Zin ya? Kecanduan.
0: Kayak siaran ini ya kecanduan.
2: Iya kecanduan banget. Oh iya Kak. Aku ada satu hal nih.
0: Apa tuh?
2: Ini tuh aku dapetin dari mentorku dulu. Jadi gini, ikan atau binatang-binatang yang ada di mangrove atau di air, mereka gak bisa ngomong. Mereka gak bisa ngomong, rumah saya bau nih. Mereka gak bisa ngomong kayak gitu. Rumah saya banyak plastik nih. Mereka gak bisa ngomong gitu. Nah, fungsi kita adalah untuk menerjemahkan bahasa mereka dan menggaungkannya ke masyarakat luas.
0: Kayak gitu. Ya ampun, merinding seberinding-gerindingnya ya.
1: Isi gitu.
0: Jadi memang harus menggaungkan. At least kita lihat aja kalau sudah tidak ada ikan di sana, berarti udah rusak nih rumahnya ya.
1: Benar.
0: Terus bagaimana gitu, kita bantu untuk membuat rumah itu lagi. Ya.
2: Betul.
0: Alright, terima kasih Kak Zen. Terima kasih Kak Ayu.
2: Terima kasih kembali.
0: It's a nice day bisa ngobrol sama teman-teman pecinta lingkungan untuk bisa terus menggaungkan dan juga bisa terus aktif dalam menjaga pesisir ya. Semoga pesisir gak cuma di Bali aja, tapi di pesisir manapun itu tetap bisa lestari dan kita bisa tetap hidup di dunia itu.
2: Asungkara
0: ya. Oke, baiklah. Habis ini bakal balik kemana lagi?
1: Kita sih mau balik ke kantor lagi.
0: Ke kantor lagi ya. Semangat untuk bekerjanya hari ini ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, ada pepatah mengatakan gitu ya, gak cuma manusia aja menuju Indonesia emas 2045, tapi mangrove juga menuju 2045 yang emas. Terima kasih, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

Denpasar, it's me, Bita Wulandari yang demenin kamu. Bahagia banget ya teman Pro 2. Aku berharap teman Pro 2 juga sebahagia aku buat temenin kamu di sini di RRI Pro 2 Denpasar. And don't forget juga teman Pro 2 untuk pantengin terus siaran kita di streamingan rri.co.id or even more better, aplikasi RRI Digital. Stay tuned untuk dapetin informasi menarik lainnya.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu. Morning, Tumbuhan Pro 2. Masih barengan aku, Minta Ulandari. Dan kali ini Tumbuhan Pro 2 tumben banget ya. Di jam 10 sampai jam 11 WITA, aku tidak sendirian ya. Biasanya sendirian siaran di Tumbuhan Pro 2 ya. Oke, kali ini Tumbuhan Pro 2 kita bakalan ngobrol barengan teman-teman dari Putra Putri Batik Nusantara 2026. Tapi kali ini sama putranya aja ya, Tumbuhan Pro 2. Putrinya nanti dulu ya. Langsung aja kita sapa, di sini ada Kak Raya Mahesa selaku Putra Batik Nusantara 2026, perwakilan dari Jawa Barat. Good morning, Kak Raya.
2: Halo, halo, good morning semuanya. Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo, gimana kabarnya hari ini, Kak Raya? Sehat-sehat Kak Raya. Waduh, ini kita LDR tapi tetap bisa komunikasi begitu ya. Ih, gemes banget. Oke, teman Pro 2, seperti dengan topik kita hari ini ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, langsung deh cus ya, cek Instagram kita di Cantik dan Cerita boleh, RRI Pro 2 Denpasar boleh ya. Kita bakalan kenal lebih jauh dengan Kak Raya ini, sosok yang seperti apa sih ya sebagai Putra Batik Nusantara. Dan ternyata Kak Raya ini punya advokasi loh ya, Gen Z Chanting Community. Ya. Oke, kita mau kenalan dulu ya. Boleh diceritakan secara singkat, sebetulnya Gen Z Chanting Community ini apa sih? Dan kira-kira apa visi besar di baliknya, Kak Raya? Silakan.

0: diam sih, Chan.
1: Wadah bagi kaula muda untuk berekspresi dalam sebuah canting dan lilin malam. Wadah ini memungkinkan para generasi muda untuk belajar, memahami, dan pastinya itu melestarikan batik di masa yang akan mendatang, Kamita. Gen Z Canting Community sendiri punya visi untuk melestarikan batik kepada generasi muda ataupun generasi mendatang dengan core value yang kita usung, yaitu conserve atau kita sebut pelestarian. Terus juga kita punya create sebagai ruang berekspresi ataupun berkreasi, dan juga connect karena kita kan sifatnya community ya, Kamita dan juga teman berdua. So, kita memungkinkan banget nih untuk saling membangun relasi gitu di Gen Z Canting Community.
2: Oke. Ini bagus banget ya. Core value-nya sebenarnya sudah sangat-sangat bagus Tempun Pro 2. Ya, aku yakin Tempun Pro 2 juga tidak hanya untuk pelestarian batik ya. I mean, like, dari segala ini pun memiliki core value yang mirip-mirip lah ya sama Karaya ya, Tempun Pro 2. Oke, lanjut lagi Tempun Pro 2 ya. Sebelumnya kita juga masih kepo nih, sebetulnya Kak Raya ini Jawa Barat mana? Kan luas banget itu ya di Sunda. Gimana nih Kak Raya? Kak Raya di Jawa Barat mana? Tasik ya?
1: Betul, kota Tasik Malaya, kotanya.
2: Di Tasik banget. Tapi boleh nggak nih sharing ke Tempun Pro 2? Kira-kira keresahan atau pemantik utama apa nih sampai akhirnya memutuskan okay, kita harus ngebuat komunitas khusus batik begitu ya, apalagi menyasar Gen Z. Silakan Kak Raya.
1: Menarik nih Kamita tentang aku ya, pertanyaannya kali ya. Okay, mungkin aku boleh cerita dikit kali ya Kamita. Okay, tentang bagaimana Gen Z Canting Community ini bisa timbul ke permukaan dan bertumbuh sampai saat ini. Jadi, Gen Z Canting Community ini tuh hadir karena ada keresahan dari diri sendiri sebenarnya awalnya, tentang bagaimana sih pemahaman diri aku dan juga tentang bagaimana pandangan masyarakat gitu terkait tentang proses batik. Karena kan kadang kita tuh sering denger ya, orang-orang masih anggap tekstil bermotif batik adalah batik, ya kan?
2: Betul.
1: Nah, di sini aku tuh pengen masyarakat, terutama generasi muda, itu lebih memahami budaya kita yang sudah diakui oleh UNESCO di tahun 2009, yaitu pembuatan batik dengan menggunakan malam panas dan canting sebagai media untuk membubuhkan lilin pada kain nih Kamita. Nah, soal di sisi lain, Gen Z Canting Community memang didesain sekekinian mungkin supaya generasi muda lebih tertarik untuk belajar apa itu batik gitu Kamita.
2: Oke, keresahan diri sendiri awalnya ya Tempun Pro 2. Sama-sama, kalau kita ngobrol tentang Gen Z pasti mereka akan lebih aware begitu ya dengan permasalahan di sekitarnya. Either itu mungkin dari dirinya sendiri ya Tempun Pro 2. Oke, kalau kita ngobrolin Tasik ya, ini seingat aku Tasik Malaya terkenal dengan julukan Kota Resik, betul ya?
1: Ya, betul sekali.
2: Betul ya, kerajinan tangan begitu ya. Oke. Tapi kalau di mata Karaya sendiri gimana sih awalnya pandangan atau mungkin antusiasme anak muda Tasik ya terhadap batik lokal sebelum komunitas ini lahir? Gimana nih Karaya?
1: Ya, oke. Kalau aku lihat di sini ya, di kota Tasik sendiri ya, para generasi muda sepertinya sudah mulai aware nih Kamita dengan batik. Karena kan memang di sini tuh kita sebagai sentra batik ya, kota Tasik itu di Jawa Barat salah satunya. Terus juga saya rasa udah mulai, mereka tuh sudah mulai aware dengan batik kita, terutama batik khas Tasik. Mungkin Kamita juga kemarin ya sempat tahu tuh batik-batik di Jawa Barat itu seperti apa, kayak batik lereng, merak nibi. Di sini juga kita alhamdulillahnya kemarin sudah official di tahun lalu launching motif khas payung gelis yang berfilosofi dari kerajinan tangan Tasik, yaitu payung gelis. Aku lihat juga di kota aku. Ya. Sekarang juga aku lihatnya di kotaku, terutama di daerah kita sentra batik, mereka juga tidak sedikit tuh yang sudah mulai pakai batik. Aku juga sering banget lihat mereka yang udah pakai bermotif batiknya itu payung gelis, merak nibi. Ya nggak cuma ke kondangan aja, tapi mereka pakai itu untuk kegiatan lain gitu di luar dari kegiatan sifatnya formal kali ya Kamita.
2: Iya, itu dia Tempun Pro 2 ya. Akhirnya kalau kita ngobrolin tentang kearifan lokal sendiri ya, apalagi yang betul-betul merepresent daerah kita masing-masing, itu bisa melalui banyak bentuk ya, banyak visual. Salah satunya ya batik ini sendiri ya, kayak tadi yang terbaru adalah batik payung gelis ya, memang filosofinya based on kerajinan tangan khas Tasik begitu ya, Taman Pro 2. Oke, unik sekali nih ya perjalanan Karaya yang awalnya. Oke, melihat keresahan sendiri ini seperti apa, melihat pergerakan kita Gen Z dalam pelestarian batik di Tasik ya, khususnya Taman Pro 2. Dan nanti di segmen kedua kita bakal ngobrolin lebih jauh lagi ya, seperti apa sih suka dukanya melestarikan batik di Jawa Barat. Dan kira-kira ada gak nih sinergi dan juga kolaborasi barengan seluruh lapisan masyarakat ya, Teman Pro 2. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

0: Dan kita mau Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Of course di Midday Chill hari ini kita spesial banget ngobrolin seputaran pelestarian batik ya, Tebo Pro 2. Lanjut lagi, kita masih barengin Karya Mayesa ya, selaku Putra Batik Nusantara 2026 Jawa Barat dan founder dari Gen Z Canting Community ya. Heho, Karaya, masihkah di sini?
1: Masih dong, kami dan teman Pro 2.
0: Oke, mantap betul ya. Kita lanjut lagi ya, ngobrol barengan teman Pro 2. Kalau tadi kita udah kenalan nih sama Karaya begitu ya. Siapakah Karaya ini dan alasan serta visi besar di balik pembentukan dari Gen Z Canting Community seperti apa ya? So jelas teman Pro 2 ya. Oke, di segmen kedua kita bakal nanyain ya, sebetulnya suka duka untuk melestarikan batik di Jawa Barat ya, especially mungkin di Tasikmalaya sendiri seperti apa, dan adakah ya so far Karaya dan teman-teman dari Gen Z Canting Community bersinergi dengan stakeholder ataupun lapisan masyarakat lainnya begitu ya. Tapi sebelum itu kita mau nanya dulu nih ya, suka duka yang paling berkesan atau tantangan paling berat yang pernah Kak Raya hadapi selama memimpin komunitas ini di Tasikmalaya. Silakan Kak Raya.
1: Oke, kalau kita ngomongin tentang suka duka nih ya, Kak Rita dan teman kedua, sebetulnya masih gak terlalu banyak sih, karena kita masih baru nih di tahun ini pada Agustus akhir kemarin. Tapi kalau kita bahas tentang sukanya, sekarang mungkin jadi cantik community lagi cukup diminati ya sama calon peserta. Apalagi waktu September kemarin, waktu kita masih karantina nih sama putra-putri batik. Karena kan aku one man show ya, jadi aku hold dulu nih setiap kelas. Aku kan sendirian gitu di Gen Z Canting Komunitas sampai saat ini gitu. Terus bersyukur banget banyak media yang udah mulai meliput nih. Terus juga pemerintah kota yang dukung sepenuhnya, terutama Dewan Kerajinan Nasional Kota Tasikmalaya. Ada brand juga yang sudah mulai ajak kolaborasi, terus mereka juga udah minat nih untuk tap in. Dan gak lupa juga rumah batik yang cukup welcome sampai saat ini, yaitu Agnesa Rumah Batik Kota Tasikmalaya. Sampai akhirnya kita bisa bikin kelas ketiga di Oktober nanti bareng Bank BJB cabang Kota Tasikmalaya. Gitu Kak, untuk sukanya nih ya. Nah untuk dukanya, karena aku sempat nge-spill ya, aku one man show, aku sendirian gitu sampai saat ini di komunitas ini. Jadi dukanya apa-apa masih aku lakukan sendiri nih, kami dan teman kedua. Dari mulai bikin Gen Z Canting Community, nyari stakeholder yang mau terlibat, karena jujur ya, cari stakeholder ini agak sulit, dan kalau nggak punya relasi memang beneran sesulit itu gitu. Terus juga mulai dari bikin jadwal untuk mencantingnya, flow setiap kelas yang diadakan, bikin postingan di sosial media, jadi admin di Instagram, dan hari-hari pun aku jadi dokumenter gitu. Sampai aku meeting bareng brand pun, aku tetap sendirian gitu. Walaupun duka, tetap aku harus syukuri gitu, karena bersyukur juga setiap event kegiatannya apapun itu lancar nih kami dan teman Pro 2.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya, suka dukanya sudah diceritakan. Memangnya kalau kita as a Gen Z begitu ya, apalagi selaku founder, belum lagi one man show berdiri sendiri, itu kayak aduh pusing banget ya ngurusin A, B, C, D. Iya itu dia, I feel you Kak Raya ya. Apa-apa sendiri yang ngerjain ya. Tapi ini juga menjadi kekuatan kita sendiri ya, dalam artian kita tahu nih maunya kayak gimana, arahnya kemana. Jadi kita bisa ya udah nyetir aja sendiri begitu ya, sesuka hati kita. Cuman ya ini kalau kita ngobrolin tentang komunitas begitu ya, apalagi ini adalah advokasi yang memang terfokus untuk pelestarian batik di Jawa Barat, khususnya di Tasikmalaya ya. Memang kita gak bisa berdiri sendiri teman-teman Bro 2, harus bersinergi ya, kolaborasi bareng stakeholder dan juga lapisan masyarakat yang ada di Tasik itu sendiri ya. Oke, kita mau nanya lagi nih, kalau kita ngobrolin batik yang ada di Tasik begitu ya, itu kan punya ciri khas motif yang wah, gong show begitu ya, kayak tadi ada merang ngibing, terus juga payung gelis begitu ya, apalagi juga sudah banyak dari Gen Z Canting Community ini berkolaborasi ya, tadi disebutkan beberapa. Gimana cara ya Kak Raya ini mengemas keunikan lokal ini ya, mungkin dari motifnya atau mungkin dari filosofi di balik motif batiknya, biar dia ini naik kelas begitu ya, dan makin dikenal luas sama generasi muda nih, gimana Kak Raya?
1: Okay, ini mungkin di Gen Z Channeling Community belum terlalu terasa ya karena gitu, karena kita juga masih baru dan masih 3 kelas yang kita lakukan. Sebenarnya memang tujuan kita di Gen Z Channeling Community ini supaya batitasi itu lebih dikenal lagi melalui sebuah aktivitas. Sebenarnya aktivitas ini tuh sudah menjadi culture ya, sudah menjadi budaya gitu, chatting. Mengemasnya lebih kekinian sih, dan ini adalah memang bagaimana caranya kita mengemas keunikan ini supaya gitu jadinya nanti kedepannya batitasi itu lebih dikenal lagi gitu dengan cara prosesnya ini dan juga aktivitasnya ini, dan pastinya kita sebarkan gitu melalui sosial media kami tak gitu.
0: Okay. Tapi so far udah berapa nih teman-teman di Tasik atau bahkan yang dari luar kota ya yang ikut workshop ya, kelas mencanting, membentik di Canting Community ini Kak Raya?
1: Untuk saat ini kalau aku hitung ya, ada kalau yang sudah terrealisasi itu ada 16. Tapi karena kita ada kelas ketiga nih dan ini masih dibuka pendaftaran, sepertinya akan lebih dari itu sih Kak.
0: Okay. Ya, tapi ini terbuka untuk umum kan ya? Adakah mungkin biaya pendaftaran untuk ikut atau gratis nih Kak Raya?
1: Okay. Untuk saat ini karena kita kolaborasi with BJB ya, Bank BJB. Untuk pemilik rekening Bank BJB itu gratis gitu, karena nanti akan tercover semuanya dan semuanya itu akan mendapatkan kain batik yang sudah mereka tulis menggunakan lilin malam dan juga diwarna serta dilorong gitu. Jadi nantinya mereka akan mendapatkan karya mereka sendiri. Nah, untuk yang mereka yang tidak memiliki akun rekening Bank BJB, sebenarnya kita tetap akan buka rekening Bank BJB bagi mereka supaya mereka juga mendapatkan kelasnya itu gratis gitu kan.
0: Okay, ya teman Pro 2. Ini bagus nih caranya ya. Jadi buat kamu yang mungkin punya rekening Bank BJB begitu ya, bisa langsung cus ikutan kelasnya Kak Raya nih. Apalagi kan ya, membatik terus juga kamu pulang-pulang tidak bawa tangan kosong ya. Selain kamu bisa bawa ilmu tentang membatik itu sendiri, kamu juga bisa bawa hasil prakarya kamu, teman Pro 2 ya. Fresh banget kamu canting tadi ya. Kamu kasih warna segala macam sampai tada udah nih ya kelihatan batiknya ya. Oke, itu dia teman Pro 2 ya, segmen kedua ngobrolin suka duka. Terus juga sejauh ini kolaborasinya kayak gimana ya dengan stakeholder terkait. Teman Pro 2, kita bakal break sekali lagi nanti di sesi ketiga. Bakalan mendengarkan pesan ya untuk generasi muda nih dari Kak Raya sendiri seperti apa dalam kaitannya di pelestarian batik Nusantara. Di sini aja teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: You are tuning to 95.3 FM with me, Mita Wulandari, ya, Dimi Tejil, masih juga barengan Kak Rayo Mahesa selaku Putra Batik Nusantara 2026 Jawa Barat dan founder dari Gen Z Chanting Community. Oke, temu Pro 2 karena ini di akhir segmen, ya. Kita tidak akan banyak lagi bertanya, ya. Kita juga kejar-kejaran sama waktu nih. Kita mau nanya juga nih sama Kak Raya begitu, ya. Tapi sebelum itu mau cek and dicek dulu, Kak Raya masih tersambung kan, ya? Halo, Kak Raya.
1: Oke.
0: Masih, ya, itu dia, ya. Karena kita LDR ya, teman-teman Pro 2, jadi memang harus selalu cek and recheck dulu sebelum ngobrol, ya. Takutnya hilang nih, Keraya, nih, gara-gara sinyal, ya. Tapi syukurnya masih tersambung, ya. Oke, Keraya, kita mau nanya dulu nih, ya. Kira-kira kalau sekiranya ada anak muda dari Tasik, begitu, ya. Jangan Tasik, mungkin satu Indonesia. Pengen ngebuat pergerakan yang aktif kreatif tapi bingung gimana caranya, ya, kerjasama dengan stakeholder begitu, ya. Tips and triknya kayak gimana, Kakak? Silakan.
1: Oke, singkat aja kali ya untuk tips dari aku. Pokoknya teruslah bangun relasi, Kamita. Terus kita berkoneksi dengan orang-orang siapapun itu. Karena kedepannya kita nggak pernah tahu, ya. Ternyata bisa aja relasi A ini punya kenalan ke pemerintahan. Lalu relasi B juga punya kenalan ke brand ini, gitu. Nah, itu sih tips dari aku.
0: Betul-betul, ya. Banyak-banyak kenalan, teman Pro 2. Ini pun juga sebenarnya hal yang paling sederhana. Kok bisa sih si A kenal sama si B? Tau gak gara-gara apa? Gara-gara senyum. Udah, itu aja, senyum begitu, ya. Karena ini pernah kejadian juga nih, teman Pro 2 di aku, ya. Aku kan memang orangnya cengengesan, ya. Suka cengar-cengir aja, ya. Jadi ketika ketemu sama orang, oke, senyum, walaupun gak kenal gitu. Akhirnya apa, di reach out. Kakak dari mana, Kakak? Yaudah aku ngomong segala macam. Oh gitu, Kakak mau kerja di sini. Yaudah aku ada kenalan nih. Nah, kayak gitu, teman Pro 2. Ya, caranya lagi nih, tips and trick lagi nih, ya. Kalau semisal kamu bingung ini mau nge-reach out orang dari mana, senyum. Beneran, senyum aja, teman Pro 2, ya. Walaupun mungkin awalnya dikira ini ngapain anak ini cengenges-cengenges begitu, ya. Cuman balik lagi, ya, dilihat juga situasi kondisinya, teman Pro 2, ya. Oke, pun juga kita sering banget nih, Kak Raya, ya, sehari-hari pengen banget menjaga kelestarian batik. Cuman mereka bingung, Kak, aku harus mulai dari mana, ya? Apakah aku harus ikut kelas membatik dulu baru itu melestarikan atau gimana nih? Silakan, Kak Raya.
1: Oke, ini tuh pastinya kita sebagai putra-putri batik, ini tugas kita, ya, sebenarnya. Pastinya dengan kita membuatnya, lalu menggunakannya setiap hari, bukan cuma dalam bentuk barang kita dan teman Pro 2, tapi juga bisa dalam bentuk barang-barang lain, gitu. Jadi, misalnya pun kita punya kain, tidak apa-apa kok kita gunakan, gitu. Mau itu dalam bentuk samping, apapun itu kita ikat, gitu. Nah, disinilah sebenarnya tugas kita, ya, Kamita, sebagai putra putri batik Nusantara, kita bisa menginfluence generasi muda supaya at least mereka tuh sadar dengan culture kita. Setelah mereka sadar, setidaknya tuh mereka mau dan bangga nih menggunakan batik dalam bentuk apapun. Selain itu juga, kita bisa kok melestarikan batik secara digital seperti...
0: Oke, sepertinya agak terputus ini sinyalnya, Kakak Raya. Hello. Oke, ternyata sudah menghilang. Oke, teman Pro 2. Memang, ya, kalau kita ngobrolin tentang pelestarian batik, ya, itu tidak harus yang aduh gede-gedean begitu, ya. Pun dari kecil bisa, ya. Oke, Kakak Raya, sudahkah tersambung suara aku?
1: Halo.
0: Halo. Iya, sudah masuk, Kakak Raya, ya. Zuzur, tadi terpotong, Kakak Raya. Mungkin bisa diulang, ya.
1: Boleh banget, bisa memang tadi. Oke, mungkin dari sini, ya. Dari tugas kita sebagai generasi muda untuk bisa menginfluence. Karena kita sebagai putra-putri batik Nusantara, setidaknya kita bisa menginfluence generasi muda supaya at least mereka tuh sadar dengan culture kita. Setelah mereka sadar, setidaknya mereka mau dan bangga menggunakan batik nih dalam bentuk apapun kita. Dan itu, kita juga bisa kok melestarikan batik secara digital, gitu, seperti chanting dan cerita ini, gitu. Kita bisa berbagi informasi dan pengetahuan seputar batik. Gitu Kak Mita.
0: Cakep ya, pentingnya kolaborasi dan juga kita mulai dari hal kecil lah ya, teman Pro 2 ya. Oke, terakhir Kakak Raya boleh deh dikasih closing statement ya ke teman Pro 2 nih yang mereka akhirnya tergerak hatinya untuk ikut melestarikan batik Nusantara. Silakan Kak Raya.
1: Untuk generasi muda Indonesia, jangan pernah merasa batik itu cuma sebagai sejarah yang hanya kita kenang saja. Batik adalah warisan yang cerita, proses, dan nilai yang luar biasa. Mari kita kenal, cintai, dan pastinya lestarikan batik dengan cara kita sendiri. Bisa dengan cara yang kreatif, modern, atau pastinya relevan dengan zaman sekarang. Karena melestarikan batik bukan hanya tentang memakainya, tetapi juga memahami cerita dan proses yang ada di baliknya. Oke, terima kasih teman Pro 2 dan Kamita.
0: Oke, cakep. Itu dia teman Pro 2 ya, bincang kita bareng Karaya Mahesa ya, selaku Putra Batik Nusantara 2026 perwakilan Jawa Barat dan founder dari Gen Z Canting Community ya. Semoga Canting Community bisa sustain ya Kak Raya ya, dan semakin banyak sponsor yang masuk. Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Kalau kita ngobrolin tentang melestarikan batik begitu, ini gak susah banget kok teman Pro 2. Bisa dari hal kecil kayak yang sudah disampaikan ke Raya begitu, ya udah pakai batik aja. Tapi kalau pakai batik juga kita harus betul-betul detail ya. Ini beneran batik atau tekstil motif batik begitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita bungkus ya karetnya 2 spesial banget di pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 11 sampai jam 12 kita bakal masuk ke section Pro 2 Headlist. Dan aku tidak akan siaran sendiri ya di sini. Sudah ada teman tandem aku, kira-kira sama siapa di sini aja ya. Di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: Info Pro 2.
1: Barengan aku Meta Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dinas Kesehatan Provinsi Bali meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A. Dari 113 sampel yang diperiksa melalui surveillance influenza, ditemukan 9 sampel positif influenza A. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti mengatakan, seluruh pasien yang terdeteksi positif saat ini sudah sembuh. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap influenza A. Pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga meningkatkan surveillance kasus influenza dan telah menyampaikan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota, serta fasilitas pelayanan kesehatan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemahaman yang utuh terhadap prinsip service excellence dinilai menjadi kunci dalam menciptakan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Setiap orang yang berkunjung ke Bali perlu mendapatkan pelayanan terbaik terlepas dari latar belakang maupun status sosialnya. Praktisi pemasaran pariwisata Bali, Wisnu Arimbawa, mengatakan pelaku pariwisata perlu memahami bahwa wisatawan Nusantara maupun mancanegara merupakan bagian penting dalam ekosistem pariwisata di Provinsi Bali. Kehadiran mereka juga tentunya nih Tumum Trodo memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor usaha pariwisata. Wisnu juga menekankan, service excellence tidak hanya berkaitan dengan prosedur tapi juga menyangkut ketulusan, etika, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Menurut Wisnu, penerapan prinsip ini menjadi landasan untuk menghadirkan pariwisata yang inklusif dan tidak diskriminatif. Penanganan setiap persoalan secara profesional juga dapat menjaga kepercayaan wisatawan, sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi yang ramah dan berorientasi pada kepuasan tamu. Demikian informasi di siang hari ini, tamu Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar. Dan jangan kemana-mana, sebentar lagi kita bakal ngobrolin musisi ya di Pro 2 Hitlist di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan

0: radio dalam Bali era baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 Tonggak Penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Teman terbaik

0: Nah, kita mau Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kali ini di Pro 2 Headless dan seterusnya ya. Sampai jam 3 aku tidak sendiri siarannya teman Pro 2 ya. Sudah ada siapa di sini?
1: Halo teman Pro 2, aku Desri.
0: Iya, aku yakin teman Pro 2 sudah tidak asik lagi dengan suara Desri ya. Karena kemarin udah tanya sama siapa? Maritia.
1: Iya, dan juga Kak Ronald.
0: Kak Ronald. Iya. Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya. Pro 2 Headless kali ini kita bakal ngebahas siapa sih?
1: Kita mau membahas tentang band dari Perunggu.
0: Perunggu, iya. Oke. Ya, kita bakal ngebahas Perunggu sampai nanti di jam 12 kurang ya.
1: Iya.
0: 12 kurang ya. Nah, 12 sempat nggak bisa Trisandio kita ya, teman-teman. Oke, di sini aja ya di RRI Pro 2 Denpasar. Jadi siapkanlah itu telinga kamu teman Pro 2 ya. Atau teman Pro 2 juga mau request boleh ya. Langsung aja ke Instagram kita di @RRIPro2Denpasar, di WhatsApp juga boleh teman Pro 2 ya. So di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 1973 ini, memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik.

0: Pinky Temu Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Masih bergendesri juga di sini.
1: Halo Temu
0: Pro 2. Yes, yer. Oke, karena kita ngebahas perunggu nih. Ada apa nih updatean terkini dari perunggu?
1: Dan yap, sebenarnya kita mau bakal membahas tentang band-band perunggu ini ya, apa aja lagu-lagunya. Dan band ini sebenarnya dikenal lewat melalui musik rock alternatif loh Kak Mita. Dan lirik-lirik dekat dengan kehidupan sehari-hari. Punya banyak lagu yang relate banget buat yang ngedengerinnya. Terutama buat teman perdua yang sedang berjuang mengejar impian, menjalani pekerjaan atau menghadapi berbagai tantangan hidup. Menariknya nih Kak Mita, perunggu bukan cuma lagu yang enak didengar aja loh, tetapi juga cerita yang bisa bikin pendengarnya merasa kayak, wah liriknya ini gue banget loh. Terus, sebelum kita mengenal perunggu, ada gak sih teman-teman perdua yang udah kenal lagu-lagunya dari perunggu? Kalau Kak Mita, kenal gak?
0: Jujur, tidak.
1: Oke, sebaiknya kita kenalin dulu ya sama band perunggu. Oke, teman perdua, kali ini kita kenalan lebih dekat dengan band perunggu. Perunggu adalah band asal Indonesia yang beranggotakan Maul Ibrahim sebagai vokalis sekaligus gitaris, Adam Adenan di bagian bass dan Ildo Hasman di bagian drum. Kakak Mita tahu nggak kalau band ini dijuluk sebagai band kantoran loh?
0: Band kantoran? Kenapa
1: iya,
0: tuh?
1: Karena awal perjalanan band ini berasal dari para personel yang bekerja di dunia profesi kantoran.
0: Tapi
1: tetap meluangkan waktunya untuk bermusik. Sebenarnya ini benar-benar definisi memanfaatkan hobi nggak sih? Nah menurutku ini menarik banget sih, karena kalau dipikir-pikir banyak dari kita yang juga punya kesibukan masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, ada yang kerja sambil mengejar cita-cita, dan ada juga yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan cerita seperti itulah yang terasa dekat dengan karya-karya perunggu teman Pro 2.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Jadi kalau semisal kamu juga ternyata anak kantoran begitu ya, punya hobi nyanyi, boleh buat band. Siapa tahu, ya. Bisa kolek bareng perunggu juga nih teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, kita masih punya waktu yang cukup panjang ya ngobrolin seputaran perunggu. Di sini aja di Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selok.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology. Teman terbaik.

0: sama Prodo yang masih joinan di sini di Prodo Denpasar. Lanjut lagi, kalau kita ngobrolin perunggu, ada fakta apa lagi nih, Desri?
1: Jadi teman Prodo, sekarang aku bahas lagu-lagu perunggu yang menarik untuk kalian dengerin loh. Dan mungkin ada beberapa judul yang sudah familiar ya. Mungkin Kak Mita juga udah pernah dengar sebelumnya. Yang pertama ada 33 kali dan ini abadi. Dua lagu ini termasuk di antara lagu-lagu populer mereka di Spotify, Kak Mita. Teman Pro 2, udah ada yang dengerin belum? Selain itu, ada juga lagu mereka yang berjudul Pastikan Rio Akhiri Malammu. Lagu ini punya cerita hangat tentang kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Selain itu, ada judul yang berjudul Tapi, yang dikenal dengan pesan emosional tentang perjuangan dan doa seorang ibu. Terus ada juga yang berjudul Gemilang. Lagu ini cocok banget buat kalian yang sedang berjuang sampai sesuatu dalam hidup. Lagu ini menggambarkan perjalanan seseorang dalam bekerja, menghadapi rasa lelah, dan terus berusaha demi masa depan yang diharapkan. Kalau dipikir-pikir ya, lagu-lagu perunggu ini memang sangat relate dengan kehidupan kita ya. Di suatu saat, kadang kita merasa capek, kadang merasa kita tertinggal dari orang lain, dan juga bertanya-tanya apakah semua usaha yang kita lakukan sekarang bakal membuahkan hasil atau enggak. Tapi lewat musiknya band perunggu, seolah-olah mengingatkan kita bahwa setiap orang punya prosesnya masing-masing. Jadi enggak merasa kita down gitu loh Kak, kalau mendengerin lagunya mereka. Enggak harus jadi mereka tuh juga mengingatkan kalau gak harus selalu cepat gitu, gak harus selalu terlihat hebat di mata orang lain. Yang penting kita tetap berusaha menjalani apa yang sedang kita perjuangkan. Nah sekarang aku mau tanya nih ke teman Pro 2, kalau kalian mendengarkan lagu perunggu, kalian lebih suka lagu yang bikin semangat seperti Gemilang atau lagu yang lebih emosional seperti Pastikan Rio Akhiri Malammu? Buat teman yang mau request lagu perunggu atau lain lagu lainnya, bisa banget DM ke Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Sekali lagi buat kamu yang mau request lagu ya, amin, like di luar lagunya perunggu boleh banget.
1: Bener,
0: DM
1: bener,
0: Instagram
1: bener.
0: Ya, atau di WhatsApp juga teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum tahu, ini WhatsApp kita sudah berganti ya. Jadi 0896 2002 0953 ya teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

0: Oke, teman-teman Pro 2, karena udah di akhir section Pro 2 Hitlist, kita ngebahas perunggu ya barengan Desri.
1: Bener banget ya teman-teman Pro 2. Itu dia sedikit obrolan kita tentang perunggu di Pro 2 Hitlist kali ini.
0: Iya, karena sepertinya sudah tidak ada fakta lagi.
1: Iya, benar. Benar ya, segitu aja fakta yang kita ketahui.
0: Oke, ya baik, kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi, boleh ya dicari dulu terus sharing sama kita, boleh nanti ya teman-teman Pro 2 ya. Oke, teman-teman Pro 2, kita langsung aja putri lagunya Progo, Pikiran Yang Matang ya setelah ini. Dan jangan kemana-mana, sebentar lagi aku bakal ngasih info seputaran kuliner ya buat kamu.
1: Wow, yang lapar-lapar silakan dengerin ini ya. Betul, ada rekomendasi kan?
0: Iya, bener juga ya teman-teman Pro 2. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman
1: terbaik kamu.

0: bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

gitu-gitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: deh, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Kamu lagi cari hotel bintang 4 yang lokasinya strategis di kawasan Sanur, Denpasar? Kenalan dulu yuk dengan Grand Palace Hotel Sanur Bali. Berada di kawasan Sanur, salah satu area pariwisata favorit di Bali yang terkenal dengan suasana yang lebih tenang, aksesnya mudah, dan dekat dengan berbagai destinasi wisata, kuliner, hingga area bisnis. Grand Palace Hotel Sanur memiliki 96 kamar yang nyaman, cocok untuk business trip, staycation, maupun liburan bersama keluarga. Dan buat kamu yang sedang mencari venue untuk meeting, gathering, seminar, atau event perusahaan, Grand Palace Hotel Sanur punya meeting room dengan kapasitas hingga 250 orang untuk theater setup, lengkap dengan videotron. Jadi, kebutuhan event kamu bisa lebih praktis dan terlihat lebih profesional. Dan yang pasti, ini hotel bintang 4, bukan kaleng-kaleng. Pelayanan profesional, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis di kawasan Sanur. Grand Palace Hotel Sanur Bali, your perfect stay and meeting destination.

Mungkin semua udah pernah dengar dong nama hayam murung dan juga gajah mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada hayam wuruk atau gajah mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitardja yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwanalah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulan, dari ada Desri juga. Ditambah lagi ada nih ya teman Pro 2, teman kita yang bakal tandem. Jadi kita bertiga hari ini ya. Dengerin kalau bertiga satunya hilang, enggak, prank. Oke, boleh kenalin dulu siapa nih?
1: Halo teman Pro 2, aku Jung Is.
2: Halo okay. Jung Is.
0: Sama Jung Is ya, kita bertiga. Well, di jam 12 sampai jam 1 kita bakalan ngobrolin seputaran kuliner ya, teman Pro 2. Kalau dari Jung Is atau dari Desri, ada nggak direkomendasi makanan nih?
1: Kalau aku ya, rekomendasi makan di Denpasar.
3: Iya sih, kita sebagai anak Kodia bakalan ngerekomendasiin kalian makanan es anak Kodia nih kak.
1: Anak Kodia nih, kalau aku ada di Sanur sih kak, yaitu tipat kuah. Buat
0: tipat
1: yang
0: kuah.
1: Iya tipat kuah itu enak banget buat kalian yang senang banget sama rasa-rasa Bali yang pekat gitu. Cobain, enak, jujur. Kalau Jung Is gimana?
3: Kalau aku bakalan nyari yang daerah yang dekat-dekat di sini aja deh. Di
1: apa
3: daerah
1: itu?
3: Kreneng. Okay. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu selengkapnya di next ya, teman-teman.
0: Oke,
3: okay,
0: okay, ya kita tunggu informasi dari Jung Is dan juga Desri ya. Rupanya makanan ini dekat sekali dengan kita ya, Tabun Pro 2. Jadi kalau kamu lapar begitu ya, boleh meluncur ke Kreneng.
1: Ke Kreneng.
0: Ya. Oke, di sini aja Tabun Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: You are tuning to 95.3 FM with Mimi Taulandari. Ada Jung Is juga, ada Desri juga.
1: Nah, halo.
0: Lanjut lagi ya teman Pro 2. Kita masih ngobrolin topik yang sama gak nih?
1: Masih dong, Kak.
0: Yang di sekitar kita gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, Jung Is dulu deh, gimana tuh, gimana tuh?
1: Nah, aku tuh bakal ngerekomendasiin di daerah dekat-dekat sini nih, Dek.
2: Apa itu, Jung Is?
1: Tahu enggak?
2: Apa?
1: Aku tuh suka banget namanya makanan yang instan-instan, McD-McD-an, KFC-an.
2: KFC? KFC apa KFC?
1: Kerenang Food Center.
0: Best.
2: Kami tuh suka juga ya sama KFC.
0: Real Novake. Suka banget real.
1: Di salah satu food center di Kerenang itu ada namanya Aya Fried Chicken nih, Dek.
2: Oh iya, enak banget itu, aku pernah coba tahu.
1: Pernah kan? Kami tuh juga pernah kan?
0: Zuzur dari SMA langganan.
2: Iya. Oh, langganan. Nyata kita bertiga langganan.
1: Iya,
2: ya.
1: Emang cocok banget di sana kan? Selain harga affordable. Yeah. Mau tahu enggak juga rasa-rasanya, kalian masih ingat enggak rasa-rasa yang ada di sana?
2: Aku biasanya beli yang barbecue, yang black pepper gitu aja sih.
1: Kalau Kamita?
0: Aku black pepper.
1: Black pepper.
0: Zuzur.
1: Aku biasanya yang spicy, kalau enggak gitu barbecue, tapi juga ada yang original.
2: Originalnya belum aku pernah coba.
1: Belum ya? Aku juga sih belum pernah, tapi yang barbecue, spicy sama black pepper emang best banget kan.
2: Best banget sumpah.
1: Selain itu juga tempatnya tuh strategis banget, dekat-dekat sekolahan. Ada Dujendre, Semansa juga ya. Jadi di sana tuh pasti anak sekolahan banyak banget.
2: Rame ya, sering di sana ya.
1: Sering banget aku di situ. Waktu SMA emang langganan banget sih asli. Buat teman-teman Pro 2 juga yang belum pernah nyobain, bisa banget nyobain di sana. Selain harganya yang affordable, rasanya juga udah enggak perlu diraguin lagi kan.
2: Benar.
1: Oke, kita bakalan bahas makanan yang daerah situ-situ juga nih, Kak. Tapi buat teman-teman Pro 2 yang mau tetap dengerin nih, kita tungguin di segmen selanjutnya.
0: Oke, di sini aja ya di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

0: Oke, teman bro 2, thank you so much masih joinan di sini barengan aku. Ada Desri juga, ada Jungis juga ya. Gimana? Any updates tentang makanan kita nih?
1: Kita masih tetap bahas yang di daerah Kreneng lagi nih, Kak.
0: Tapi
1: ini rekomendasi dari Desri loh, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Desri.
2: Kalau aku rekomendasinya bukan dari Kreneng loh, tapi tetap di Sanur yang tadi. Aku mau bahas apa aja isi tipat kuahnya itu.
0: Tipat kuah.
1: Mau bahas tipat kuahnya.
2: Oke, boleh. Nah, jadi dia tuh biasanya buka di sore-sore sih. Kalau misalnya kalian mau main ke pantai dan lagi lapar kan, bisa mampir ke tipat kuahnya itu. Jadi dia bukan cuma jual tipat aja, ada bubur Bali juga. Dan isiannya itu kayak ada isi kacang, ayam suwir, terus kacang tanah, dan juga isi sambal. Jadi kalau kalian pengen mau isi sambal atau enggak, bisa request itu. Dan mau isi ceker atau enggak, kalian bisa request isi ceker atau telur, bebas gitu. Enak kok, enak-enak. Dan kayak enak aja gitu rasanya kalau makan tipat di pinggir pantai sambil
1: nikmatin. Berapaan tuh, Dek?
2: Harganya 20.000. 20.000 apa 15.000 ya, aku lupa.
1: Worth it ya, Kak?
2: Ya, worth it enggak? Nyampe 30.000 kok. Enak-enak. Worth it loh, coba.
1: Perlu banget gak sih kita cobain?
2: Perlu, wajib juga.
1: Lagi gak sih?
2: Siapa tahu nanti kamu kalau gabut bisa mampir ke pantai sambil nyobain kan.
1: Itu kalau gak salah yang di pinggir pantai itu ya, Dek?
2: Namanya bubur tipat gacor, kalau gak salah ya. Nah, dia deket pantai Karang.
1: Oh iya, aku pernah deh kayaknya ke sana. Mumpung weekend lagi deket, siapa tahu kita bisa jadiin.
2: Iya. Betul, Kak Bita, mengedet kan bisa nyoba ke sana ya.
0: Boleh. Itu dia teman pro 2 ya. Kalau tadi meluncur ke Pasar Kreneng, sekarang di dekat-dekat Pantai Karang ya.
2: Iya, benar.
0: Ya, teman pro 2. Oke, karena kita dikejar waktu, sayang banget padahal kalau kita ngobrolin kuliner ya banyak banget yang bisa kita explore ya. Segitu dulu kita bungkus, nanti di jam 1 sampai jam 2 bakal masuk ke session English Corner ya. Jadi buat kamu yang kepo, kira-kira ada bahasan apa di Jumat siang ini? Di sini aja ya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susahmu gitu. Susahmu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Prodo yang masih join di sini di Prodo Denpasar, teman terbaik kamu. Ya kali ini barengan Jung Is aja.
1: Iya, sama Jung Is aja.
0: Desirnya sudah bye-bye ya, teman iya. Prodo. Dan kali ini di jam 1 sampai jam 2 kita masuk ke section English Corner ya. Nah, kalau kita ngobrolin tentang berbahasa Inggris Ria, teman Prodo ya, kita pasti senang banget menggunakan slang begitu ya, atau berusaha untuk mentranslate apapun ke bahasa Inggris.
1: Iya sih, aku sering banget juga kayak gitu. Dan contoh, artinya jadi beda ya kak.
0: Iya benar-benar. Contohnya coba deh Jung Is, apa nih yang pernah kamu translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lah kok aneh.
1: Nah kalau buah hati, kalau misalnya kita translate sendiri, fruit of the earth. Bener gak sih?
0: Oke, itu satu. Kalau aku masuk angin, enter wine. Salah ya teman Prodo. Jadi kita bakal ngebahas ini ya, ada misleading nih antara seharusnya kata di bahasa Inggris itu ada, tapi kita malah ngawur begitu ya.
1: Bener.
0: Langsung translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris langsung, itu dia ya. Dan ada juga nih pendengar setia kita, Kak Marimar Mercedes, gak ada yang bercanda, Maritia ya. Maritia katanya lagi di jalan nih dan mau request lagu BTS yang Hooligan dan Adele yang Ain't in LA. Oke, baik kita putarkan sebentar lagi ya. Hati-hati di jalan buat Kak Maritia ya. Jadi buat kamu teman Prodo yang pengen request juga, boleh banget ya. Sampai jam 3 nanti kalau aku siaran, kalau request nanti sore boleh, tapi gak sama aku ya teman Prodo. And here you go, BTS Hooligan dan Adela Ain't in LA.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita tahu ya kalau setiap bahasa punya tata caranya sendiri untuk disampaikan begitu ya. Pun kayak bahasa Indonesia, kita punya banyak sekali ungkapan yang rasanya satu sisi asing, satu sisi oh memang dari kecil kita udah pakai ini bahasa. Contoh lagi di jalan begitu ya, kita harus ngomong apa begitu kan? Ya banyak sih sebetulnya versi, bisa ya udah lagi di jalan, udah istri itu aja. Kalau Jungis biasanya mengabari orang tua atau siapapun itu, ini posisi Jungis lagi di jalan nih, gimana cara ngomongnya? Bahasa Indonesia ya?
1: Kalau bahasa Indonesia, sebentar mah. Aku
0: sebentar mah. Gitu
1: ini
0: ya.
1: Sebentar mah gitu.
0: Sebentar ya, lagi jalan ya. Nah gitu ya. Pun juga ada banget ya slang bahasa Inggris yang kita pakai, terus ya udah kita singkat aja, OTW.
1: Iya
0: gitu
1: sih.
0: Ya, OTW. On the way. Iya. Nah, itu kan bahasa Inggris begitu ya. Iya. Terus juga terserah kamu deh. It's up to you. Nah, gitu iya, ya. Bener. Memang sih bahasa ini yang bisa kita langsung translate ke bahasa Inggris begitu
1: iya,
0: ya.
1: Bener,
0: tapi teman Pro 2, ini juga tergantung situasi kondisi ya. Makanya penting banget untuk memahami konteks, tidak hanya menghafal arti kata aja begitu ya, teman Pro 2. Kalau dari Jung sendiri ada lagi enggak nih mungkin padanan kata bahasa Indonesia tapi lah salah kalau kita translate ke bahasa Inggris nih. Gimana nih?
1: Aku sempat baca, kalau panjang tangan itu di bahasa Indonesia itu kan pencuri.
0: Iya, pencuri.
1: Jadi kalau misalnya kita translate sendiri, long hands dong. Iya kan?
0: Bener-bener.
1: Padahal
0: bener.
1: Artinya nggak gitu. Biasanya kalau misalnya langsung di Inggris kan, biasanya kita langsung bisa langsung ungkapin he's a thief.
0: Iya, thief. Benar, iya. Benar. Itu dia, teman Pro 2 ya. Benar ya, jadi kita harus paham juga nih konteksnya apa nih ya. Kita harus memahami betul apa kata atau bahasa yang akan kita translate begitu ya, teman Pro 2. Nah nanti teman Pro 2 kita bakalan ngobrolin juga ya, kalau ada beberapa kata yang mirip ternyata artinya beda. Kayak tadi ya, panjang tangan, nge gitu ya. Kalau kita bedah lagi, lah panjang tangan bukan ya tangan kita yang panjang begitu ya. Tapi ternyata yaudah pencuri begitu ya. Ringan tangan bukan berarti tangan kamu yang ringan, itu bisa aja membantu begitu
1: iya,
0: ya.
1: Bener.
0: Atau mungkin dalam istilah KDRT, ringan tangan tuh artinya ya suka bakbuk begitu ya.
1: Benar.
0: Pro 2 ya. Jadi kita memang perlu memahami konteks yang ada. Jadi buat kamu yang kepo, teman Pro 2 di sini aja untuk dapat informasi menarik di English Corner.

0: Surat untuk Ibu. Kepada Ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga Ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

0: Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Aku masih barengan sama Jong In.
1: Iya, aku.
0: Lanjut lagi ya teman Pro 2. Kalau tadi di segmen pertama begitu ya, kita udah ngobrolin nih. Oh, oke, ternyata ada beberapa padanan kata bahasa Indonesia yang enggak bisa langsung begitu ya kita translate.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Lanjut lagi, sebenarnya ada juga beberapa ungkapan sehari-hari yang dia ini relate sama kita begitu ya. Tapi kalau dalam penggunaan bahasa Inggrisnya itu kayak ada banyak versi ya.
1: Iya benar.
0: Kalau Jogi sendiri ada gak nih contohnya?
1: Nah kalau yang tadi itu kan long hands nih. Sekarang aku punya cuci mata deh. Kalau cuci mata di translatein sendiri itu kan jadinya wash eyes. Padahal artinya kan gak kayak gitu.
0: Iya.
1: Itu tuh sebenarnya bahasa Inggris yang tepat itu window shop. Window shop gitu loh, Kak.
0: Iya, window shop atau window shopping bisa juga ya, teman Pro 2. Sama ada juga kalau misalkan aku bosan gitu. Ya udah, I'm bored.
1: Iya, yeah.
0: Boring kan membosankan begitu. Ada juga beberapa padanan kata lainnya yang kayak aduh, enggak punya duit nih. Apa dong gue bahasa Inggrisnya? Have no money gitu kan,
1: yeah,
0: ya. Bisa juga begitu ya. Tapi ada lagi yang lebih simple, I'm broke. Bisa
1: iya,
0: juga,
1: bisa
0: kan
1: juga ya,
0: bisa
1: juga
0: kan ya, teman Pro 2. Iya. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia kita translate ke bahasa Inggris itu unik-unik teman Pro 2 ya. Terus juga ada yang kayak ya udah sih nggak apa-apa, pelan-pelan aja, relax. Apa yang kamu bilang kalau bahasa Inggris?
1: Kalau pelan-pelan aja. Slowly.
0: Iya boleh, take it slowly begitu ya. Atau bisa okay, relax your mind. Udah gelar gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar. Sebenarnya sesimpel itu sih.
0: Sesimpel itu ya, tapi memang ada beberapa yang kayak yang enggak bisa langsung kita translate begitu ya, teman Pro 2. Inilah uniknya padanan kata ya kalau kita ngobrolin tentang cara mentranslate ya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang baik dan benar. Kita masih punya satu sesi lagi teman Pro 2 ya. Gimana cara biar kita itu berani menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Sering kali kita berani-berani, cuman misleadingnya banyak banget. Nah itu dia ya PR kita di siang hari ini. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman
1: terbaik kamu.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: Dan kita Tawon Pro 2 yang masih joinan di sini barengan aku dan ada Jung Is di sini ya. Tawon Pro 2. Oke, karena ini adalah segmen terakhir dari English Corner, kita mau ngasih tips and trick teman Pro 2 ya. Kalau dari Jung Is sendiri ada enggak sih mungkin tips yang selama ini mungkin Jung Is pelajari juga deh, sekiranya biar berani deh ngomong bahasa Inggris yang baik dan benar gitu ya.
1: Biasanya aku kalau mau bahasa Inggris yang baik dan benar nih ya, biasanya aku translate dulu kak di Google Translate, biar arti kata yang disampaikan itu nggak salah. Karena kan ada istilahnya tuh idiom ya kak.
0: Iya benar.
1: Jadi ada satu kata yang artinya ada dua gitu loh, ada arti yang berbeda, makanya biar aku nggak salah, jadinya aku tuh selalu translate apa yang mau aku katakan. Jadi biar nggak ada yang salah tanggap gitu, apalagi bule ya. Kita kan rada susah nih komunikasinya kalau misalnya bahasa Inggrisnya kurang lah. Jadinya aku selalu gunain Google Translate buat bantu aku komunikasi biar baik dan benar gitu loh kak.
0: Benar, benar ya teman Bro 2. Dan banyak juga yang beranggapan, ih ngapain pakai Google Translate, kan kita udah canggih nih, bisa ngomong prank ketika kamu ngomong, malah banyak tipo.
1: Iya benar ya. Dan malah artinya beda kan kak.
0: Iya benar-benar, itu dia masalahnya ya. Satu sisi, ya bagus sih kalian berusaha belajar untuk mandiri begitu ya, belajar segala macam. Cuman kita juga masih perlu bantuan yang namanya teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Jadi dengan adanya teknologi sih diharapkan kita semua bisa tuh akhirnya menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar teman Pro 2. Kalau aku tipsnya sangat simple, karena bahasa adalah apa ya, kunci-kuncian dari segalanya. Jadi I would like to suggest you teman Pro 2 untuk selalu ngomong pakai bahasa Inggris yang benar benar of course ya. Bukan yang kayak asbun ngomong abcd segala macam taunya haha salah begitu ya teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang mungkin suka banget untuk mengingat suatu hal begitu ya, bisa aja hari ini mungkin kamu sudah belajar berapa 20 kata begitu ya.
1: Iya benar.
0: Ditulis aja gak apa-apa katanya teman Pro 2, itu juga salah satu cara aku ya biar aku ingat mungkin vocab, grammar yang kok rasanya susah begitu ya teman Pro 2. Sebenarnya masih banyak lagi ya tips and trick untuk melafalkan bahasa Inggris yang baik dan benar, apalagi biar tidak terjadi misleading.
1: Iya
0: teman Pro 2 ya. Oke, sebentar lagi jam 2 sampai jam 3 kita bakal masuk ke section informasi seputar entertainment. Jadi buat kamu yang kepo, kita bakal ngebahas apa aja cuman di sini di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: pagi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kali ini ya ada pergantian pemain teman Pro 2 ya. Ada siapa nih di sini?
1: Halo semuanya, aku Inci yang bakal nemenin kalian sejam ke depan.
0: Ada Inci ya, kalau tadi udah ada Dek Sri, ada Jung, sekarang Inci gak tahu nanti siapa lagi ya teman Pro 2. Oke, kita sekarang masuk ke section informasi seputaran entertainment. Dari Inci ada update-nya nih?
1: Kalau dari aku sih ada update terbaru sih kak, dari tentang Lidra yang buat lagu baru itu loh kak. Kakak tahu?
0: Jujur belum, apa tuh?
1: Jadi dia rilis album terbaru, Terkunci di Kamu gitu judulnya. Gitu. Dan ngomongin entertainmentnya ada dua, ada salah satu penyanyi yang udah terkenal namanya Lidra. Jadi dia itu dah kak, tentang lagu itu.
0: Oke, baik ya, tentang lagu itu kita nantikan informasi menarik lainnya teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang hari ini akan berkegiatan begitu ya, gak lupa juga untuk selalu pantengin siaran kita, atau mau sambil baca berita boleh di website kita rri.co.id, much much better sih ke aplikasi juga.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lain.

0: Kamu masih dengerin kita di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut teman Pro 2. Kalau tadi kita udah kenalan nih, mau ngobrolin Liodra, katanya ada rilis lagu baru begitu. Ya gimana tuh update-annya?
1: Iya benar banget Kak. Dan Kakak tahu hari ini jadwal dia rilis Kak.
0: Oke, okay, hari ini banget.
1: Iya, 9 Oktober.
0: Oke.
1: Iya. Jadi infonya dia udah seliweran gitu di TikTok, di semuanya. Jadi sekarang itu judul terkunci di kamu sendiri langsung bikin kita ngebayangin gak sih Kak? Kayak kita terkunci gitu di seseorang gitu. Iya. Nah itulah salah satu menarik musik ini. Kadang kita gak harus ngalamin cerita yang sama persis sama penyanyinya untuk bisa merasa terhubung dengan sebuah lagu. Liodra sendiri juga dikenal sama karakter vokalnya yang kuat dan kemampuannya membawakan lagu-lagu bernuansa emosional. Karena itu album terbarunya ini menarik untuk ditunggu-tunggu nih Kak sama teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang suka lagu pop dengan nuansa cinta dan perasaan yang mendalam, ini sih cocok banget gitu.
0: Iya, betul ya teman Pro 2. Karena kalau kita biasanya ngobrolin Liodra ya, itu sudah pasti sangat-sangat emosional lagunya teman Pro 2 ya. Salah satunya ini baru banget hari ini dirilis teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang hari ini pengin dapetin informasi terhadap lagi ya, mengenai entertainment, kamu bisa stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Ada updatean apa hari ini selain tadi Liodra?
1: Halo teman Pro 2, masih ada sama aku di sini Inci. Jadi aku mau bahas topik event resmi keluar dari Govinda nih.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Nah, nah sobat Pro 2, kali ini ada kabar cukup mengejutkan dari dunia musik Indonesia. Kabar ini datang dari salah satu band yang logo-logonya mungkin udah gak asing lagi di telinga kalian, yaitu Govinda ya kak. Jadi vokalis Govinda, Muhammad Irfan, hadir atau yang dikenal dengan sebagai Ivan, resmi mengundurkan diri dari band tersebut pada 5 Oktober 2026 nih kak. Setelah hampir 18 tahun bersama, kabar ini diumumkan melalui pernyataan Ivan dan kemudian dikonfirmasi oleh pihak Govinda.
0: Oke, teman Pro 2 ya. Kalau kita ngobrolin tentang band Govinda, ya ampun ini udah band dari zaman kapan begitu ya, legend banget teman Pro 2.
1: Iya benar sih kak.
0: Tapi sayang sekali ya, mungkin karena memang ada urusan yang harus betul-betul diselesaikan dalam waktu yang panjang begitu ya. Akhirnya memutuskan ya udah deh, nggak apa-apa deh, kayak udah cukup sampai di sini aja teman Pro 2 ya. Well, buat kamu teman Pro 2 yang pengen dengerin update lagi, kita masih punya satu Zezi lagi begitu ya, dan aku bakal muterin lagunya Govinda juga nih hari ini, mantan terbaik teman Pro 2.

0: Tinggi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi ya, which is ini adalah segmen terakhir dan juga sesi terakhir siaran barengan aku ya. Kita masih ada updatean terakhir ya.
1: Iya benar. Buat kalian yang suka dengar lagu isi, listening dan punya lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, pasti udah enggak asing lagi nih sama band legendaris ini.
0: Mm-hmm. Siapa tuh?
1: Namanya itu Sheila on Seven.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi buat sobat berdua yang enggak tahu, Sheila on Seven merilis video musik terbaru, lagunya itu Sederhana pada 6 Oktober ini, Kak.
0: Oke, okay, baik. Ternyata sudah masuk di sini. Udah masuk ya lagi ya teman Pro 2. Adakah updatean lagi nih sebelum kita tutup perjumpaan kita? Tidak, sudah cukup ya.
1: Ya, itu aja.
0: Sudah cukup ya. Karena sudah jam juga teman Pro 2. Ya, kita pamit sama kamu teman Pro 2. Dan nanti di jam 3 ya, jam 3 sampai jam 8 bakal ditemenin sama Timothy. Ya, oke, langsung aja. Akhirnya dari kawasan Metropolis yang buruk 70 dan pasar ke Mitolandari dan
1: Inci.
0: Oke, thank you so much sudah dengerin kita di sini ya, teman Pro 2. Oke, ini dia lagunya Sheila on Seven, Sederhana.

0: tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamur 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini indeks ekonomi gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10 ribu sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi? Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10 ribu rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300 ribu loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapi tersebut.
2: Teman terbaik.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya gak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok aja teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2. Karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk, besok langsung jadi berkali-kali lipat ya. Yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman Pro 2 pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan WhatsApp, apa, buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya Digital Detox, teman Pro 2. Nah, Digital Detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau deaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti teknologi gitu ya. Nah, sederhananya Digital Detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman Pro 2 ya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Siaran langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama sore hari ini datang dari pemahaman yang utuh terhadap prinsip service excellence yang dinilai menjadi kunci dalam menciptakan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Setiap orang yang berkunjung ke Bali perlu mendapatkan pelayanan terbaik, terlepas dari latar belakang maupun status sosialnya. Praktisi pemasaran pariwisata Bali, Wisnu Arimbawa, mengatakan pelaku pariwisata perlu memahami bahwa wisatawan Nusantara maupun mancanegara merupakan bagian penting dalam ekosistem pariwisata Bali, dan kehadiran mereka juga memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor usaha pariwisata. Wisnu menekankan service excellence tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga menyangkut ketulusan, etika, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Pelaku usaha juga perlu memberikan perhatian kepada kelompok yang membutuhkan prioritas, seperti orang tua, ibu hamil, maupun wisatawan yang membawa anak. Menurut Wisnu, penerapan prinsip tersebut menjadi landasan untuk menghadirkan pariwisata yang inklusif dan tidak diskriminatif. Penanganan setiap persoalan secara profesional juga dapat menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi yang ramah dan berorientasi pada kepuasan tamu. Beralih ke informasi olahraga, ada pengalaman panjang sebagai pelatih yang tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan kompeten. Standar profesi kini menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ada Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga atau LSP POR, Moh Yodianto Arifandi, yang mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi para pelatih telah memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu pertanyaan yang muncul dari para pelatih adalah mengenai perbedaan lisensi yang diterbitkan induk cabang olahraga dengan sertifikasi kompetensi BNSP, dan di mana Yudianto menjelaskan bahwa keduanya memiliki fungsi berbeda. Lisensi dari cabang olahraga lebih berkaitan dengan penguasaan teknik, taktik, regulasi, serta sistem pembelajaran yang berlaku pada cabang olahraga tertentu, sementara sertifikasi kompetensi BNSP menjadi bukti bahwa seorang pelatih telah menjalani proses pengujian terhadap kompetensi yang dipersyaratkan. Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Badung Made Sutama mengatakan sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Dalam proses uji kompetensi, peserta tidak otomatis dinyatakan lulus. Mereka harus melewati berbagai tahapan penilaian sesuai kompetensi di cabang olahraga masing-masing. Sutama menambahkan peserta yang belum lulus masih diberi kesempatan untuk mengulang asesmen hingga memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Sertifikat tersebut juga memiliki masa berlaku dan wajib diperbaharui setiap 3 tahun. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai, selamat sore, apa kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya. Udah cukup lama juga aku gak nemenin kalian di afternoon tea. Malam terus ya. Kali ini aku bakal ditemenin sama teman-teman dari Kisara, teman Pro 2 seperti biasa. But sebelum kita sapa-sapa teman-teman dari Kisara PKBI Bali, aku mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa follow dulu semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan juga kalau misalkan kalian ada pertanyaan gitu ya, boleh banget langsung WhatsApp kita di nomor 0896220953. Sekali lagi 0896220953. Dan kalian juga bisa tonton apa yang kalian dengar sore hari ini di streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi go check it out, jangan sampai kelewatan juga. Misalkan kalian ada pertanyaan, boleh langsung di drop juga di feature live chatnya Facebook kita ya teman Pro 2. Langsung aja sore hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Kisara PKBI Bali. Ada Kak Noni, Cynthia, Dita, dan juga Zili. Halo.
4: Hai.
3: Selamat sore. Oke, boleh perkenalkan diri dulu ke teman Pro 2 gitu ya. Kak Noni dan juga Zili. Silakan.
4: Oke, dari aku dulu ya Zili.
5: Boleh.
4: Oke, hai teman-teman Pro 2. Jadi aku Noni, aku psikolog dari Klinik Caturwarga PKBI Bali.
5: Oke, halo teman Pro 2. Kenalin aku Zili, salah satu relawan Kisara PKBI Bali.
3: Oke, jadi Zili ini merupakan relawan dari Kisara PKBI Bali. Sementara Kak Noni ini katanya kayaknya mantan relawan gitu dibilang ya. Terus sekarang akhirnya jadi psikolog, salah satu psikolog di klinik
4: Caturwarga.
3: Caturwarga tadi ya.
4: Jadi punya PKBI.
3: Punya PKBI Bali juga. Alright. Nah sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas topik untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026. Boleh di spill mungkin Zili gitu topiknya apa, kita bakal ngebahas tentang apa. Dan juga mungkin teman Pro 2 ada yang belum tahu, termasuk aku nih, Hari Kesehatan Mental Sedunia ini kapan gitu dirayakannya. Silakan.
5: Oke, Kak Timothy. Jadi ke Hari Kesehatan Mental Sedunia ini kita selalu rayakan di tanggal 10 Oktober begitu. Okay, jadi bentar besok lagi. Iya. Nah, pastinya setiap hari ya kita harus merayakan kesehatan mental kita. Betul. Agar selalu sehat, tapi untuk 10 Oktober ini jadi lebih spesial gitu, di mana serentak mungkin di seluruh dunia merayakan Hari Kesehatan Mental. Pastinya diharapannya sih di hari esok tanggal 10 ini menjadi momen di mana kita sama-sama lebih aware gitu terkait dengan kesehatan mental kita. Betul. Nah, untuk tema di bulan World Mental Health Day kita pada tahun ini itu yaitu Life Experiences Heard, Real Voices, Real Change. Okay. Nah, jadi di tema ini itu mungkin nanti ya kita akan bahas lebih dalam, dan pastinya kita akan mengulik juga soal tema ini di siaran kita pada kali ini gitu. Kak Timothy.
3: Alright, jadi kita akan mendengarkan cerita juga teman Pro 2 ya mungkin ya. Jadi kita juga bisa nantinya diharapkan bisa make change atau ciptakan perubahan gitu. Betul. Untuk teman-teman Pro 2 untuk biar lebih aware juga yang namanya kesehatan mental teman Pro 2 ya. Nah kalau dari kacamata Zili gitu ya, atau dari Kanoni gitu, kesehatan mental itu sebenarnya tentang masalah kayak gimana aja sih, maksudnya apakah stres aja kayak gitu kah, atau kayak gimana kesehatan mental itu kalau dari kacamata kalian itu gimana?
5: Iya, pastinya kalau kita bahas soal kesehatan mental itu nggak semudah kayak kesehatan fisik kita yang terlihat gitu ya Pak Timothy. Iya, dalam artian kayak perlu benar-benar observasi lebih mendalam gitu ya kalau bahasanya, karena nggak segampang itu. Kayak misalnya kalau fisik kan luka kegores itu udah kelihatan banget itu lagi ada sakit fisik gitu, tapi kalau mental tuh sulit banget.
3: Diagnosisnya nggak boleh sembarangan gitu ya.
5: Betul. Dan juga kalau kita kaitkan gitu ya terkait dengan kesehatan mental sendiri, itu nggak selalu berkaitan dengan hal yang positif dalam artian kayak oh berarti kita harus selalu sehat mental dalam artian gak ngerasa stres, gak ngerasa cemas. Itu gak seperti itu sih Kak Timothy.
3: Gak sesimpel itu ya.
5: Betul, kita sebagai manusia juga harus merasa cemas, harus merasa stres gitu. Karena balik lagi ya, kalau kita nggak stres, nggak cemas, itu jadinya kayak kurang challenging gitu, dan jadinya kurang growth gitu kita sebagai manusia gitu. Nah, betul. Pasti kan pernah mengalami stres, cemas, takut gitu. Dan jangan sampai teman pro 2 itu merasa kalau aduh aku lagi stres, betul aku nggak sehat mental. Nah, jangan sampai secepat itu untuk self-diagnose gitu lah ya istilahnya. Karena balik lagi gitu, nggak selalu akan dalam keadaan yang positif terkait dengan kesehatan mental itu sendiri. Dan balik lagi, kenapa kita dikatakan sehat mental itu kita merasakan stres, tapi kita juga paham akan resource dalam diri kita gitu, sehingga kita bisa untuk menekan beberapa stimulus atau mungkin suatu hal yang membuat kita stres gitu. Kak Timothy, lebih ke ketika stres itu datang, penyebabnya yang buat stres datang, kita tahu,
3: kita sadar
5: nih,
3: ya,
5: kita tahu oke, aku lagi stres dan aku punya banyak kemampuan gitulah ya, atau mungkin bekal-bekal untuk aku bisa meredam gitu atau mengatasi penyebab stres itu. Kalau dari segi gitu, mungkin dari Kak Noni ada tambahan.
4: Ya, dari sini udah komprehensif. Wow. Ya.
5: Kaget banget.
4: Iya, jadi ya benar ya kata Sili, mungkin yang lebih di highlight itu ya tadi ya, kalau kesehatan mental itu mungkin lebih ke menyeluruh ya, kita fungsi apa istilahnya itu well-being mungkin ya, kalau teman-teman pernah dengar gitu ya, di mana itu tuh tentang kesejahteraan diri kita, nggak cuma mental tapi juga fisik gitu, emosi kita juga gitu, dan juga hubungan kita dengan orang lain. Betul. Juga pokoknya semuanya seimbang gitu. Tapi ya benar tadi yang Siri bilang, ya nggak tentang yang hal-hal positif aja, tapi tentang hal-hal activity daily living kita yang misalnya kita cemas atau kita stres, itu memang wajar jika itu manageable gitu. Jadi bisa gimana sih ya. Betul. Jadi gimana sih kita itu sekarang itu mendevelop skill untuk memanage emosi kita dan juga stres yang selalu datang ya, selama kita hidup pasti akan selalu stres, cuma levelnya memang ada yang rendah, ada yang enggak, sama gimana kecemasan itu bisa kita kelola juga gitu.
3: Jadi enggak mungkin ya teman pro 2, manusia enggak pernah stres. Harus
5: betul
3: dipertanyakan kayaknya gitu ya, as long kita bisa ya itu tadi bisa mengelola, kita juga aware, sadar gitu ya, dimana sumber kenapa kita ngerasa beban atau ada hal-hal yang lainnya yang membuat mental kita terganggu, kita harus sadari itu teman pro 2. Nah, ternyata ini tema lived experience hurt. Nah, itu ternyata tema dari WHO ya.
5: Betul.
3: Alright. Nah, kalau dari teman-teman sekalian nih memaknai tema ini di Hari Kesehatan Mental Sedunia, kira-kira seperti apa sih?
5: Ya, pastinya dengan adanya tema ini gitu ya di tahun ini, itu lebih menekankan bagaimana kita juga belajar begitu ya dengan teman-teman kita yang pernah mengalami atau sedang mengalami di situasi berusaha untuk bangkit gitu dari rasa cemas, mungkin rasa takut yang dialami gitu. Jadi life experiences ini lebih ke mengajak kita bersama-sama untuk belajar atau mendengarkan cerita pengalaman gitu yang sempat dialami gitu oleh teman-teman kita yang mengalami tantangan kesehatan mental. Nah, dari pengalaman itu kan pastinya kita dapat banyak sekali pembelajaran atau mungkin sudut pandang, dalam artian agar kita tidak langsung meng-underestimate gitu ya teman-teman kita yang mengalami tantangan gitu dalam kesehatan mental, dalam artian kayak biar nggak langsung dijudge gitu, masa gini aja udah stres, masa gini aja udah cemas, masa gini aja udah mau bilang depresi gitu. We never know gitu ya, walaupun memang itu terkesan self-diagnose, tapi mungkin sebelum dia mengatakan satu pernyataan itu, pasti dia juga merasakan sesuatu hal yang dia rasakan gitu. Memang kita boleh ngasih tahu ke mereka kalau jangan self-diagnose, tapi lebih baik untuk tidak langsung mengatakan ah masa gitu doang depresi gitu, ah kamu paling gak boleh tahu self-diagnose ini, kita langsung acuh gitu sama apa yang dia sampaikan. Tapi lebih ke mengajak kita untuk mendengarkan terlebih dahulu gitu, kasih jeda gitu mungkin dengan apa yang dia sampaikan ke kita sebagai individu yang mungkin belum gitu ya mengalami tantangan kesehatan mental, karena kesehatan mental ini akan gini ya, akan fluktuatif, dalam artian gak statis. Kita semua pasti akan pernah merasakan di situasi itu, mungkin belum gitu untuk saat ini. Dan adanya tema ini itu mengajak kita juga tadi gitu, belajar dari mereka yang punya pengalaman sebelumnya, dan memberikan ruang untuk mereka berbagi juga ke kita gitu, terkait dengan bagaimana pengalaman yang sudah mereka lalui gitu, perjuangan mereka gitu lah ya.
4: Okay. Mungkin aku tambahin sedikit
3: boleh,
4: ya.
3: Boleh, boleh, boleh.
4: Jadi salah satunya yang di-highlight juga kan dari tema tahun ini itu adalah real voice, real change gitu ya. Yeah. Jadi di mana teman-teman atau orang-orang yang ya punya apa ya, isu tentang mental health itu bisa membantu untuk apa ya, membantu berkontribusi di pembuat kebijakan gitu. Yeah. Misalnya di sekolah atau di komunitas ataupun di tempat kerja gitu ya. Yeah. Bahkan sekarang juga kayaknya udah banyak banget tempat kerja yang punya psikolognya sendiri atau konselornya sendiri gitu ya. Dan sekolah-sekolah ya memang dulu mungkin BK gitu ya, tapi mungkin sekarang udah semakin meluas. Mungkin dulu lebih seringnya di kota gitu ya, sekolah-sekolah di kota, tapi sekarang mungkin di desa-desa juga udah ada di setiap sekolah gitu ya, dan mungkin di apa komunitas lainnya gitu. Dan juga di pemerintahan juga gimana apa, mungkin kebijakan tentang pemerintah itu bisa apa dari orang-orang yang ada itu ya, isu mental health, bisa pemerintah itu lebih aware, jadi ada kebijakan yang lebih mensupport mereka untuk lebih bangkit lagi mungkin gitu.
3: Iya, iya. Jadi kita harapkan dari tema kesehatan mental bulan ini, tahun ini, dan juga obrolan kita sore hari ini juga makin apa ya, seperti getok tular juga ke kamu teman Pro 2 ya, untuk bisa lebih aware lagi yang dibilang Zili tadi ya, jangan langsung kayak menjatuhkan teman-teman kita gitu ya, yang mungkin merasakan ya bisa dibilang kayak self-diagnose terdengarnya, cuma ya jangan langsung dicampakkan, diacu gitu kan ya. Kita harus tetap merangkul, dan juga dari Kanoni kayak gitu sudah mulai banyak juga layanan-layanan kesehatan mental yang bisa diakses juga gitu ya. Dan semoga kita mengharapkan lebih komprehensif dan juga lebih luas, lebih masif juga gitu teman Pro 2. Dan masih banyak banget teman Pro 2 yang bakal kita obrolin juga sore hari ini, jadi jangan kemana-mana. Misalkan karena ada pertanyaan juga, again langsung aja DM Instagram kita @RRIPRO2DENPASAR atau WhatsApp di nomor 0896220953, atau drop pertanyaan kalian di feature live chat streaming Facebook RRIPRO2DENPASAR. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Broadway FM, Denpasar.

0: Kita lanjut lagi ngobrol di afternoon tea teman Pro 2. Masih bareng kan Oni dan juga Zili. Ini karena judul lagunya Dizzy, terus aku mikir Zili. Oke, gitu ya.
1: Zili
0: ya, bukan Dizzy ya. Oke. Zili dan juga Kanoni. Nah, tadi kita udah agak mention dikit gitu ya. Zili mention juga kita butuh untuk mendengarkan suara dari teman-teman Pro 2 yang mungkin merasa bahwa mereka punya gangguan kesehatan mental in sort of like that gitu ya. Nah, kenapa kalau dari pendapat kamu suara teman-teman ini dan pengalaman mereka itu penting untuk didengar gitu?
1: Iya. Mungkin tadi juga sempat di-mention ya sama Kak Noni terkait dengan pentingnya mendengar gitu ya pengalaman dari teman-teman kita yang sedang di posisi yang struggling gitu terkait dengan tantangan kesehatan mentalnya gitu. Nah, selain memang kita mendapat insight gitu dari mereka gitu dan kita juga bisa menyebarkan rasa empati kita ke teman-teman, selain itu juga kita akhirnya dapat mengevaluasi diri kita gitu dan lingkungan juga dalam artian apakah memang apa yang teman-teman butuhkan gitu terkait dengan layanan, terus akses dan rasa aman dan rasa nyaman gitu untuk akhirnya mencari informasi. Nah, itu juga akan menjadi sisi evaluasi gitu bagi kita yang mendengarkan gitu. Nah, akhirnya tema ini dibentuk atau dibuat gitu ya dari WHO gitu pastinya untuk membantu juga dari teman-teman dan juga untuk kita sendiri menyadarkan diri gitu bahwasannya apakah memang sudah kita menyediakan akses informasi baik itu lewat media sosial atau mungkin layanan kesehatan yang ada secara offline itu sudah aman dan nyaman gitu diakses oleh teman-teman kita. Apalagi kalau kita lihat gitu ya beritanya kan sekarang Bali merupakan salah satu wilayah yang cukup tinggi gitu ya angka bunuh dirinya gitu.
0: Yeah.
1: Dan terkait dengan angka juga kesehatan mental bagi remajanya gitu. Jadi teman Pro 2 juga pasti akan menyadari gitu ya bahwa memang berita ini tuh itu memang terjadi gitu real gitu di sekitar kita memang tidak terlihat atau mungkin semacam kayak apa sih kayak gunung es gitu ya yang cuman kelihatan dikit gitu tampaknya tapi dalamnya tuh masih banyak dan terkadang mungkin yang menjadi salah satu kendala untuk akhirnya teman-teman remaja berpikir dua kali untuk mengakses adalah rasa malu, di judgment, terus nanti dibilang mental strawberry gitu. Gitu ya. Padahal enak loh strawberry manis asam gitu kan.
0: Apalagi ditambah kunafa, dubai coklat gitu ya.
1: Pistachio, real. Tapi kayak iya balik lagi ya fokus. Jadi kayak akhirnya itu yang membuat teman-teman remaja itu jadi kayak takut gitu yang pertama. Terus yang kedua, tersebarnya akses informasi terkait layanan yang tersedia itu juga masih kurang. Dalam artian kayak ayo konseling, kamu harus konseling, kamu harus ke psikolog.
0: Tapi kemana
1: gitu. Oke, ada info soal biro-biro psikologi, cuman mungkin di pandangan teman-teman remaja itu bironya yang cukup formal. Jadi kayak aduh remaja bisa enggak ya masuk ke sana? Apa itu untuk dewasa-dewasa gitu. Kayaknya untuk aku yang masih anak SMP, untuk aku yang masih anak SMA, SMK kayaknya belum deserve deh untuk masuk ke sana. Nanti takutnya aku dijudge gitu sama psikolog-psikolog atau mungkin orang-orang yang ada di ruangan itu gitu. Dalam artian kayak aku baru nih, baru masih SMP, masih SMA, SMK belum merasakan pahitnya dunia gitu yang seperti orang dewasa tapi jadinya itu tuh yang kedua gitu jadi mereka masih bingung kemana ya layanan kesehatan mental yang bisa diakses yang pastinya ramah remaja dalam artian memahami juga gitu kebutuhan anak-anak remaja gitu jadi kayak tidak men-underestimate gitu kayak kamu masih SMP gitu belum apa-apa nggak bakal dapet judgment kayak gitu. Nah yang masih kurang mungkin dari teman-teman rasakan itulah itu informasi yang masih belum menyeluruh gitu kayak perlu ditekankan lagi sih Kak Timothy gitu ya bahwasannya ada loh teman-teman bisa akses ke puskesmas dan pastikan informasi yang kita share itu walau lewat media sosial atau lewat platform apapun itu memang real gitu memang fakta dalam artian kayak oke, kita bilang ke puskesmas dan puskesmas itu pun juga memang terdapat layanan untuk akses konseling gitu bagi remaja gitu jadi kayak nggak cuman bilang puskesmas gitu-gitu, jadi kayak biar lebih konkret juga. Nah, oleh karena itu juga tema ini gitu ya, dari tadi kan live experiences itu juga membantu kita dari tadi kan mendengarkan apa pengalaman mereka, juga nggak berhenti sampai di mendengarkan aja, tapi juga kita bantu untuk meng-linkan gitu. Setelah mendengarkan, kita juga merefleksikan diri ke diri kita gitu, sama diri kita dan lingkungan juga. Apakah memang sudah kita berikan fasilitas yang sesuai gitu terhadap kebutuhan mereka, dan kita juga bantu untuk melingkan gitu ke akses-akses yang bisa mereka untuk dapatkan gitu. Itu sih okay. Kalau dari Zili.
0: Nah, kalau dari Kanon ini gitu ya, kalau ngomongin tentang kesehatan mental, kayaknya masih banyak juga ya stigma-stigma yang beredar gitu ya tentang kesehatan mental ini. Ya kebanyakan mungkin banyak stigma yang salah gitu melihat kesehatan mental gitu. Nah, kalau dari pengalaman Kanon ini sebagai psikolog, apa aja sih stigma-stigma yang ada yang sebenarnya itu perlu diluruskan gitu?
2: Sebenarnya kalau dilihat trennya itu mungkin ini ya stigma itu lebih ke gimana kita melihat si temen yang ada mental health issue itu. Tapi semakin kesini sebenarnya trennya itu teman-teman kayaknya Gen Z mungkin ya, kalau boleh di boleh di ini di highlight ya, yang agak menonjol gitu di apa saat ini itu trennya mereka cukup aware dengan itu. Mungkin saking awarenya mereka berinisiatif juga ya untuk nyari informasinya gitu. Tapi sayangnya informasi yang didapat mungkin kurang apa ya, kurang kredibel mungkin ya, karena kan ada yang bukan dari profesional seperti itu. Jadi di situ juga sih yang harus hati-hati gitu ya, gimana mengaddress kita itu punya mental health issue itu juga apa ya, nggak sembarangan gitu. Walaupun aware ya, mungkin satu sisi aware dengan itu, tapi nggak bisa juga kita apa mengklaim gitu ya diri kita tuh mungkin punya ini, mendiagnosis diri sendiri tadi itu. Tapi kalau stigma stigma yang didapat itu ketika mungkin memang ada beberapa orang yang sudah terdiagnosa gitu ya, tapi apa ya istilahnya, mungkin ketika relapse itu susah juga ya, nggak mau nih nanti tahu nih aku punya ini diagnosa tertentu itu, apalagi sulit di tempat juga kerja juga misalnya gitu ya, takutnya aku nggak kompeten bekerja di sini kalau tahu, siapa tahu kayak gitu ya. Nah itu yang apa mungkin salah satu tren juga gitu ya, ketika bisa jadi salah satunya mungkin tempat kerja atau lingkungan itu memandang isu kesehatan mental itu seperti apa gitu kak.
1: Sama ini juga kali kak ya, situasi yang sekarang sering terjadi gitu. Kalau tadi menyambung apa yang disampaikan kak Noni, saking awarenya itu jadinya rawan gitu, atau mungkin beresiko untuk mendapatkan informasi yang mungkin kayak nggak fakta banget gitu. Nah misalnya kayak
0: misleading gitu ya
1: kadang. Iya, misalnya kayak lagi tren kan curhat-curhat lewat AI juga gitu. Nah itu juga sih teman Pro 2, mungkin kita mendapatkan rasa validasi gitu ya kalau kita apa namanya curhat lewat AI gitu. Cuman balik lagi seperti apa kata Kanoni tadi, itu kurang kredibel gitu. Iya, mungkin saking seringnya kita chat sama AI, jadi kayak dia sangat memahami gitu kita gimana gitu dengan karakter chat kita ke dia gitu kan di AI. Tapi balik lagi kalau emang itu tidak selalu benar gitu, karena harus ke profesional tetap.
0: Iya, balik lagi ya, harus ke profesional itu tetap harus mengandalkan yang namanya kredibilitas seorang manusia juga teman Pro 2.
1: Betul.
0: Oke, nah ini sekarang mau tanya nih, kalau misalkan ada teman Pro 2, teman dekat kita atau keluarga kita yang mungkin dari pengalaman pribadinya atau kita lihat sendiri gitu ya, atau kita rasakan ada sedikit masalah kesehatan mental yang mengalami diri seseorang tersebut, apa aja nih langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai teman yang baik atau keluarga yang baik, I mean kayaknya nggak harus langsung ke psikolog gitu ya mungkin ya. Jadi kita juga harus juga aware gitu ya, bisa mungkin kasih penanganan ya ringan dulu dikit gitu ya ke saudara atau teman-teman kita. Nah kira-kira gimana nih kalau dari Kak Noni sendiri sebagai psikolog, menyarankan apa saja yang perlu dilakukan, atau dari Zili mungkin ada pengalaman pribadi juga, boleh silakan.
2: Jadi mungkin untuk kita ya sebagai masyarakat gitu ya, nggak cuma di keluarga gitu, mungkin untuk teman-teman terdekat kita juga kan, kita mungkin setidaknya kita observe gitu ya, gimana sih keseharian yang pertama itu, gimana sih keseharian si teman kita ini atau anggota keluarga kita ini yang mungkin biasanya activity daily livingnya itu okay, misalnya dia makan 3 kali sehari, nafsu makannya bagus, kok tiba-tiba menurun, terus jam tidur juga mungkin terganggu,
0: berantakan ya.
2: Dan juga bahkan mungkin kalau kita observe, oh ternyata dulu tuh dia suka loh main badminton misalnya, kok sekarang dia nggak suka ngelakuin hal-hal yang dia suka ya, gitu. Jadi beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita notice gitu ya, itu bisa kita coba untuk reach out gitu, teman kita atau anggota keluarga kita itu ya, nanya kenapa nih, ada apa gitu, karena itu juga salah satu sign gitu ya, bahwa dia tuh lagi gak baik-baik aja, karena gak semua orang itu bisa menyampaikan kerentanannya gitu, atau hal-hal yang mungkin tidak nyaman di dia gitu. Mungkin aja ada rasa gak aman atau rasa gak nyaman, jadi gak disampaikan. Tapi kita sebagai masyarakat gitu ya, kita bisa gitu untuk mungkin observe atau notice lingkungan kita gitu, perubahan-perubahan kecil mungkin dari orang-orang terdekat gitu. Nah ketika kita udah notice itu, kita bisa nih yang kedua untuk menawarkan bantuan gitu. Jadi tawarkan bantuannya mungkin ya kita dengarkan keluh kesahnya mungkin. Kalau dia mau coba cerita, okay. Kalau misalnya kayaknya ini agak berat deh gitu, mau dibantu gak? Aku temenin deh ke mungkin ke konselor atau apa gitu ya, atau ke tadi ya puskesmas, atau mungkin yayasan yang punya akses kesehatan mental yang affordable atau gratis bahkan gitu. Bisa nih kesana kayak gitu. Mungkin nggak sama anggota keluarga tapi sama teman-teman juga kan, kadang-kadang remaja lebih nyamannya sama teman gitu ya. Itu jadi kita bantu untuk memfasilitasi akses itu gitu ya, akses mencari bantuan itu untuk teman-teman yang lagi mungkin ada kecenderungan mengalami itu ya, mengalami mental health issue tadi gitu.
0: Okay. Nah kalau dari Zili ada tips-tips tambahan nggak nih?
1: Iya, dan benar juga ya apa yang dikatakan rekan Roni tadi gitu. Jadi kayak dari awal itu memang kita balik lagi tanya ke orang tersebut gitu, maunya didengarkan dulu atau memang dia rasa memang udah gak kuat gitu untuk menjalani apa yang dia rasakan sehingga butuh pertolongan gitu. Dan ketika memang teman akhirnya bercerita ke kita gitu, jangan sampai kita langsung merasa bahwa kita bisa untuk memberikan solusi gitu untuk permasalahan yang disampaikan oleh teman kita gitu. Iya sih, kita kan udah sahabat banget nih, udah bestie banget sama dia gitu. Jadi kayak jangan langsung berusaha kayak okay, aku harus dapat nih solusi buat dia gitu. Nah jangan gitu. Dalam artian kayak ketika dia sudah mengatakan bahwa aduh kayaknya aku udah hilang nafsu makan gitu misalnya, udah ngerasa gak niat untuk ke sekolah lagi gitu, udah jadi males banget ke sekolah, terus dilihat juga dari gimana dia kedatangan ke sekolah, apakah sering gak hadir gitu beberapa hari ke belakang gitu, itu juga perlu di observe dulu. Nah ketika dia bercerita itu jangan langsung kayak oh kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, itu nggak selalu ya teman kedua.
2: Atau mungkin
1: gitu,
2: ngebandingin ya.
1: Nah iya, ngebandingin juga.
2: Jadi kayak ah gitu aja.
0: Aku pernah nih kayak gini, lebih parah gitu ya kan.
2: Jadi berkompetisi gitu ya biasanya. Tuh.
0: Berkompetisi.
1: Aduh nasib. Nasib ya, iya biasanya kayak kemarin aku ngerasain kayak gitu juga, kok aku ngelakuinnya kayak gini, coba deh kamu lakuin. Nah itu udah
0: itu gak bisa juga ya,
1: itu jadi kayak apa ya solusi banget sih, dan akhirnya takutnya kan nanti si individu tersebut mengikuti gitu loh apa saran dari temennya gitu. Enggak 100% salah tapi belum tentu benar gitu, jadi kayak balik lagi tetap tanyakan dulu apa yang dia butuhkan based on apa yang emang dia butuhkan gitu ya teman berdua. Jadi kalau memang dia butuhnya untuk didengarkan aja, ya udah dengerin aja gitu, nggak harus ada solusi. Cukup validasi kayak oh ya kamu sekarang merasa capek, kamu ngerasa lelah gitu. Terus kami bilang, oh kamu takut ya gitu. Aku paham kok gimana rasa takut kamu. Jadi lebih ke sana pembahasannya gitu, bukan kayak oh kamu takut jadi kamu harusnya kayak gini-gini biar kamu gak takut lagi gitu misalnya. Dan langsung gitu arahkan juga ke beberapa mungkin kayak media sosial gitu yang bisa di searching gitu untuk mendapatkan layanan gitu kesehatan mental yang offline, atau mungkin kalau temannya masih belum siap untuk ketemu langsung secara offline, ada juga kok yang menyediakan secara online gitu.
0: Okay. So as simple as asking gitu gitu ya. Betul. Kamu kenapa baik-baik aja nggak, dan betul, mendengarkan ya, gitu ya. Alright teman Pro 2 ya, masih ada satu segmen lagi nih, kita bakal lanjut ngobrolin tentang kesehatan mental setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman Pro 2 di Afternoon Tea. Dan udah di segmen terakhir juga di Afternoon Tea kita tentang kesehatan mental. Live experience, heard real voices, real change. Langsung aja mungkin ke Zili dan juga Kak Noni gitu ya. Mungkin apa sih yang diharapin dari Zili, teman-teman dari Kisara dan juga Kak Noni gitu ya, sebagai konselor gitu. Apa yang diharapkan dari Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun ini, dan juga mungkin ada pesan-pesan ke teman Pro 2 apa yang bisa dilakukan juga di Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, boleh. Silakan.
1: Oke, jadi mungkin harapannya sama seperti harapan-harapan kita tahun-tahun sebelumnya ya. Gitu. Jadi nggak berfokus tentang tema setiap tahunnya, tapi tentu harapannya kita sama-sama gitu ya, di komunitas, di masyarakat, untuk menciptakan well-being gitu. Jadi di mana kesejahteraan nggak cuma mental atau psikologis, tapi juga fisik dan emosi gitu. Kita tuh sama-sama lebih aware gitu, dan juga saling support. Betul. untuk menjaga atau menciptakan well-being tadi gitu. Nah, untuk harapannya juga ya, mungkin ini yang tadi bisa juga sih jadi harapan, pesan-pesan gitu ya buat teman-teman Pro 2. Jadi mungkin kalau dari pesan dari aku pribadi gitu ya, teman-teman Pro 2, gak usah takut untuk akses layanan kesehatan, gak usah takut untuk di stigma gitu tadi ya mungkin, atau di judge gitu. Kalau sekarang itu sangat banyak gitu ya akses layanan kesehatan yang sangat affordable, bahkan mungkin gratis yang bisa kalian dapatkan gitu. Jadi kalian lah kayaknya lebih pro ya untuk nyari informasinya gitu ya di medsos gitu. Mungkin nanti lebih lengkap sama Zili ya untuk tempat-tempat. Sama yang kedua juga, jangan self-diagnose gitu ya teman-teman. Jangan ikut tren TikTok hari ini apa gitu mungkin ya. Lebih aware dengan info-info itu. Terus mungkin yang ketiga juga, jangan lupa selain kita jaga kesehatan kita sendiri, kesehatan mental kita, kita juga sebaiknya aware dengan lingkungan sekitar juga gitu, untuk bantu support teman-teman kita yang mungkin belum berani untuk bersuara itu tadi. Silakan Zili mungkin.
2: Kalau dari Zili mungkin harapan dan pesannya sudah banyak gitu ya disampaikan sama Kanoni, dan begitu pun sama dari Zili, berharap gitu untuk teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan gitu dan aktif juga bermedia sosial, pasti juga gunakan gitu ya, gunakan media sosial dengan bijak gitu untuk mendapatkan informasi dan untuk menyebarkan informasi yang kredibel gitu, yang konkret terkait dengan isu-isu kesehatan mental. Dan kalau teman-teman Pro 2 masih bingung gitu ya, tadi kita udah banyak bahas soal layanan kesehatan gitu, emang dari Kisara ada nggak gitu menyediakan gitu? Pastinya kami ada gitu ya, kami juga memiliki seperti tadi yang Kanoni bilang, Kanoni juga sebagai psikolog gitu di klinik Caturwarga. Klinik Caturwarga ini punyanya PKBI Bali dan pastinya juga sama Kisara juga. Nah, teman-teman boleh dicek juga di Instagram, ada klinik Caturwarga. Kami menyediakan konseling gitu ya secara offline gitu dengan psikolog langsung gitu teman-teman Pro 2, dan pastinya untuk harganya pasti affordable gitu ya dan terjangkau gitu.
1: Jadi nggak cuma cek kesehatan mental ya, mungkin kalian mau cek kesehatan atau kesehatan reproduksi gitu juga.
2: Betul juga. Ada juga di klinik. Jadi kayak one stop shopping, nggak bercanda, one stop
0: solution gitu.
2: Iya, one stop solution boleh. Nah, selain itu juga kalau teman Pro 2 tadi kan sempat aku mention gitu ya, kalau memang masih belum percaya diri gitu ya atau siap untuk bercerita secara langsung, bertemu face to face, boleh juga lewat online. Nah, kami Kisara juga menyediakan layanan konseling secara online gitu ya, di melalui WhatsApp untuk reach outnya, tapi nanti ketika memang sudah ingin konseling bercerita itu lewat Google Meet. Nah, Google Meet ini teman-teman gak harus open cam, jadi gak santai aja gitu, pakai voice aja juga gak apa-apa. Nah, kenapa gak lewat chat kak gitu? Nah, kalau lewat chat itu menghindari adanya kebocoran informasi gitu. Jadi kayak biar gak nanti teman-teman merasa gak nyaman gitu ketika ngirim pesan, nanti pesannya kan mudah untuk diteruskan atau mungkin kena screenshot gitu-gitu. Jadi kayak kita menyediakan ruang lewat Google Meet itu, harapannya agar lebih private gitu, privasinya terjaga juga, dan gak harus on cam teman-teman. Dan teman-teman boleh reach out dulu di Instagram, Instagramnya Pacar Idaman. Jadi bukan untuk nyari pacar, tapi itu ada kepanjangannya, Partner Cerita Asik dan Nyaman. Jadi Klinik Chat Keluarga itu juga ada Instagram yang berbeda, kami juga Pacar Idaman juga punya berbeda. Nah teman-teman kalau memang dari konseling nanti secara online itu dirasa masih belum cukup, dan kami juga sebagai konselor yang masih berstatus relawan itu juga masih belum punya kemampuan semumpuni psikolog gitu. Jadi memang pasti kami hanya lebih ke mendengarkan curhatan teman-teman. Nah kalau teman-teman merasa masih perlu untuk dapat penanganan yang lebih lanjut, boleh langsung ke Klinik Catur Warga untuk mencari layanan konseling secara offline gitu teman-teman. Dan dalam waktu dekat, mungkin besok juga gitu lah, merayakan hari ini Mental Health Day gitu ya, kami juga di Kisara mengadakan live Instagram gitu ya, dengan tema gitu, dari rasa sepi ke rasa aman untuk terhubung. Nah dari live Instagram ini mungkin teman-teman boleh tonton dulu, terus nanti kalau dari sana dapat insight dan makin tergerak untuk akses layanannya, langsung di akses gitu lewat Instagram. Begitu.
0: Alright, sudah banyak banget teman Pro 2 dikasih nih solusinya buat kamu. Tinggal giliran kamu aja teman Pro 2 ingin memanfaatkannya apa tidak gitu ya. Dan kita sangat berharap juga pastinya kamu juga ya mungkin saat ini sedang mengalami kesehatan mental, masalah kesehatan mental gitu ya, mental health issue, untuk bisa berani lebih speak up. Dan juga ya, we wish you all the best pastinya ya, dan selamat hari kesehatan mental sedunia besok ya. Dan itu tadi sudah ada event dari Kisara, jangan lupa untuk join nanti. Thank you so much buat Zili dan juga Kanone yang udah hadir sore hari
3: ini. Thank you Kak Timoti.
0: Terima kasih banyak juga.
2: Yes.
0: Habis ini mau kemana, langsung balik apa kemana nih?
2: Iya, langsung balik
0: ya. Hati-hati di jalan, and we'll see you next time. Thank you so much again, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah joinan selama hampir sejam, gak kerasa udah jam 5 juga. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih nemenin kalian sampai jam 8 malam nanti. So tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih bareng aku Azriel Timothy di Pro 2 FM. Sekarang kita bakal ngomongin sedikit tentang stunting teman Pro 2 ya. Karena ini masih jadi penanganan nasional juga nih. Dan kalau ngomongin tentang stunting, ini bukan sekedar soal anak yang terlihat lebih pendek dibanding teman seusianya. Karena stunting ini berkaitan dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Jadi pencegahannya perlu dilakukan sejak dini nih. Nah, yang pertama, perhatikan asupan gizi sejak masa kehamilan. Karena ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi seimbang, rutin memeriksakan kehamilan, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Nah, setelah bayi lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan juga jadi salah satu langkah penting sebelum dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai usia. Yang kedua, pastikan juga nih makanan anak ini beragam dan bergizi. Jadi jangan hanya fokus pada karbo, tetapi lengkapi dengan sumber protein, sayur, buah, dan lemak sehat yang sesuai kebutuhan anak. Protein dari telur, ikan, ayam, daging, maupun sumber lainnya itu bisa jadi bagian dari pola makan sehari-hari juga ya. Dan yang ketiga, juga jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena ini sangat-sangat penting dan esensial juga ya, bisa dibilang teman Pro 2. Cuci tangan dengan sabun, pastikan air bersih tersedia, dan juga jaga sanitasi. Infeksi yang berulang ini juga dapat memicu gangguan pertumbuhan anak, sehingga kesehatan secara keseluruhan nggak boleh diabaikan. Dan yang gak kalah penting nih ya, pantau terus pertumbuhan anak secara rutin teman Pro 2. Jadi manfaatkan layanan seperti posyandu atau fasilitas kesehatan untuk memantau berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak. Kalau ada tanda pertumbuhan yang gak sesuai, jangan menunggu, langsung konsultasikan dengan tenaga kesehatan supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi teman Pro 2, mencegah stunting bukan tugas satu orang aja ya. Orang tua, keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan semuanya punya peran. Yang paling penting, jangan asal memberikan makanan dan suplemen berdasarkan informasi dari media sosial. Nah, untuk kondisi anak yang sudah beresiko atau mengalami gangguan pertumbuhan, konsultasikan langsung juga nih dengan tenaga kesehatan supaya nih penanganannya bisa sesuai gitu nanti.

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Yah, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi di 95,3 FM Taman Pro 2. Nah, kali ini siapa nih yang punya impian kuliah sama beasiswa? Well, Taman Pro 2, ketika kita lihat persyaratannya langsung mikir ya, waduh kayaknya aku gak cukup pinter deh ya. Eits, jangan langsung mundur Taman Pro 2. Dapat beasiswa itu bukan cuma soal nilai akademik yang tinggi ya, tapi juga tentang gimana kamu bisa nunjukin potensi, pengalaman, dan alasan kenapa kamu layak mendapat kesempatan tersebut. Nah, ini dari pengalamanku ya Taman Pro 2 untuk daftar beasiswa unggulan. And thanks God, aku udah bisa dapat beasiswa unggulan dari tahun pertama kuliah di 2024 lalu. Nah, yang pertama nih yang bisa aku kasih, kamu harus kenal beasiswanya sebelum mendaftar. Jadi jangan asal daftar karena namanya terkenal. Baca baik-baik persyaratannya, bidang studi yang dicari, tujuan programnya tuh apa sih, sampai kayak kriteria penerimanya. Dari situ, akhirnya kamu bisa nih menyesuaikan pengalaman dan rencana masa depanmu dengan apa yang memang dicari oleh penyelenggara. Kedua, kamu juga bisa mulai bangun portofolio dari sekarang ya. Pengalaman organisasi, volunteer, lomba, proyek, kegiatan sosial, sampai kayak pengalaman kerja itu bisa jadi nilai tambahan. Nah, kalau di pengalamanku kayak kita buat karya seni itu juga bisa dimasukkan gitu teman Pro 2 ya. Jadi gak harus semuanya spektakuler. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa yang kamu lakukan selama ini, dampaknya apa nih juga, dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga, seriusin juga motivation letter, essay atau interview yang ada. Jadi jangan cuma tulis saya pengen dapat beasiswa karena ingin meringankan beban orang tua. Nah, alasan itu valid, bener ya, tapi coba ceritakan juga tujuan kamu apa, masalah yang kamu pengen selesaiin apa, dan kontribusi apa yang kamu bisa berikan setelah menyelesaikan pendidikan ini. And last but not least, teman Pro 2, jangan takut gagal. Ini paling penting nih, kalau kamu belum lolos tahun ini bukan berarti kamu nggak layak. Bisa jadi pengalaman dari satu pendaftaran justru ngebuat aplikasi berikutnya jadi jauh lebih kuat. Jadi mulai cari informasi, catat deadline, persiapkan dokumen, dan bangun pengalaman juga dari sekarang. Karena sejatinya beasiswa itu bukan cuma tentang siapa yang paling pintar, tapi juga siapa yang punya tujuan jelas, persiapan matang, dan juga bisa nih nunjukin bahwa kesempatan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi teman Pro 2, kalau punya mimpi kuliah lewat beasiswa, jangan cuma bilang semoga dapat. Kamu harus siapin dari sekarang. And good luck!

0: Dek, kok hari ini debunya parah banget sih? Aku baru nyapu bentar aja mata udah perih nih.
1: Iya kan? Aku juga dari tadi batuk mulu. Eh bentar, ada info di grup warga. Ya ampun Ci, gunung deket sini erupsi tadi pagi. Ini ternyata abu vulkanik.
2: Hah? Serius? Kirain debu biasa. Ntar juga hilang ke bawah angin.
1: Nah itu dia, kelihatannya mirip, tapi bahayanya beda. Kena mata bisa iritasi. Terus kalau kehirup juga gak bagus buat paru-paru.
0: Kirain cuma bikin mata pedes doang.
1: Gak cuma mata, pernapasan juga bisa terganggu kalau kita hirup terus-menerus.
0: Oke deh, fix. Ini bukan debu yang bisa disepelein.
1: Yuk masuk rumah dulu. Kalau emang harus keluar, jangan lupa pakai masker sama kacamata pelindung.
0: Siap, sekalian tutup penampungan air juga ya.
1: Nah, kalau gini kan baru aman.
3: Abu vulkanik bukan sekedar debu biasa. Partikelnya sangat halus dan mengandung pecahan batuan serta mineral tajam yang dapat mengiritasi mata, melukai kornea, hingga mengganggu saluran pernapasan. Saat terjadi erupsi, usahakan tetap berada di dalam rumah, gunakan masker dan kacamata pelindung bila harus keluar rumah, serta tutup penampungan air bersih. Keselamatan dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Teman terbaik.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kali ini pernah gak sih kamu kepikiran mau mulai usaha? Indis ekonomi kayaknya kerja doang gak cukup ya. Buka usaha kecil-kecilan gitu, tapi ujung-ujungnya cuma bilang nanti deh kalau modalnya udah banyak. Padahal teman Pro 2 nih ya, mulai usaha itu gak selalu harus langsung punya toko, logo keren, atau modal puluhan juta. Karena yang paling penting justru adalah berani untuk mulai dari sesuatu yang memang kita pahami dan dibutuhkan orang. Pertama, mulai nih dari masalah yang bisa kamu selesaikan. Coba lihat sekitar, kira-kira orang-orang lagi butuh apa ya? Demand-nya apa nih? Bisa kayak makanan, jasa, barang, sampai sesuatu yang sederhana tapi mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kamu bisa kenali target pembeli ya. Jadi jangan cuma berpikir yang penting semua orang bisa beli. Justru karena semakin jelas siapa nih calon pembelinya, semakin gampang juga kamu bisa matok harga, produknya kayak gimana juga, dan sampai cara-cara promosinya. Ketiga, yaitu mulai dengan skala kecil dan hitung modal dengan realistis dulu. Jadi jangan langsung menghabiskan semua tabungan cuma karena pengen terlihat profesional ya. Jadi tes dulu nih produknya, lihat respon pelanggan kayak gimana, improve dulu dari respon yang ada, kemudian kembangkan perlahan. Dan satu lagi yang sering disepelekan, yaitu pisahkan uang pribadi dengan uang usaha ya. Jadi sekecil apapun bisnisnya, pembukuan nih, pembukuan sederhana tetap penting supaya kita juga tahu sebenarnya untung atau malah nombok nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya ide usaha, gak perlu menunggu semuanya sempurna, karena dalam bisnis juga kadang yang paling berharga bukan punya modal besar ya, tapi punya keberanian untuk mencoba. Mau belajar dari kesalahan dan konsisten memperbaiki apa yang sudah dimulai. Siapa tahu usaha kecil yang kamu mulai hari ini justru jadi sesuatu yang besar beberapa tahun lagi. Amin.

Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kakabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Manusia bijak adalah saat sukses bisa bersyukur. Saat gagal pun, ia tetap bersyukur. Karena sesungguhnya, kekayaan dan kebahagiaan sejati ada di dalam rasa syukur tersebut. Memang, dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Tetapi kita harus berani memastikan apa yang ingin kita raih.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di tengah yang namanya kegonjang ganjingan duniawi, teman Pro 2, kayaknya kita tetap butuh kewarasan ya. Waras jasmani, rohani, dan juga mental gitu. Nah, sekarang ini buat kamu teman Pro 2 yang ngerasa butuh banget olahraga, ya olahraga-olahraga ringan gitu ya. Karena siapa bilang gitu olahraga harus selalu ke gym, angkat beban berat, atau kayak lari sampai ngos-ngosan. Meskipun kamu punya jadwal padat, olahraga ringan itu justru bisa jadi kayak pilihan yang lebih realistis untuk dilakukan secara rutin, dan juga bisa ngebuat kita ya itu tadi sehat jasmani rohani gitu ya. Nah, pertama teman Pro 2, mulai dari yang sederhana aja. Bisa kamu mulai dengan jalan kaki 15-30 menit, stretching, naik turun tangga, atau kayak melakukan gerakan ringan di rumah yang udah bisa jadi awal yang baik. Jadi gak perlu langsung memaksakan diri dengan olahraga berat kalau emang tubuh itu belum terbiasa. Yang kedua, jangan lupa pemanasan ya. Luangkan beberapa menit untuk menggerakkan tubuh sebelum mulai berolahraga. Setelah selesai, lakukan pendinginan juga supaya tubuh ini bisa kembali rileks, dan ini juga ngebantu mengurangi yang namanya resiko cedera nantinya. Ketiga, manfaatkan juga waktu kosong kamu teman Pro 2. Lagi istirahat dari kerja atau belajar, coba berdiri, jalan sebentar, atau ngelakuin stretching daripada duduk terus-terusan. Kalau memungkinkan, pilih juga jalan kaki untuk jarak yang dekat daripada selalu menggunakan kendaraan. Dan yang paling penting, kalian harus konsisten ya. Itu lebih penting daripada yang namanya intensitas. Nggak perlu olahraga 1 jam kalau akhirnya cuma dilakuin cuma sebulan sekali doang. Jadi lebih baik olahraga ringan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. So, teman Pro 2, jangan tunggu punya waktu luang baru mulai yang namanya olahraga. Sisipkan sedikit gerakan di tengah kesibukan kalian, karena tubuh juga butuh perhatian ya, bukan cuma deadline dan kerjaan.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips
1: of the day.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

Kamu masih dengerin 95,3 FM teman Pro 2. Siapa nih yang kalau traveling lebih sibuk mikirin outfit dan spot foto daripada keamanan? Padahal teman Pro 2 ya, sebelum berangkat ada beberapa hal simple yang wajib banget diperhatikan supaya perjalanan kalian itu seru tanpa drama. Pertama itu gimana tuh ya? Jadi jangan taruh semua barang penting di satu tempat. Ingat ya, pisahkan uang tunai kalian, lalu ada kartu dan juga dokumen penting itu dipisah. Nah, untuk paspor dan identitas simpan di tempat yang aman dan kalau perlu punya salinan digitalnya teman Pro 2. Yang kedua, share itinerary ke orang yang kamu percaya. Minimal kasih tahu nih kamu nginepnya di mana, pergi kemana dan kapan kira-kira bakal balik ya. Jadi kalau terjadi sesuatu sama kamu di negara atau tempat orang gitu, orang terdekat harus tahu ya cari di mana dirimu gitu. Dan yang enggak kalah penting nih, jangan terlalu percaya dengan orang asing hanya karena kelihatannya ramah ya. Tetap sopan, tetap terbuka, tapi jangan sembarangan kasih data pribadi atau menerima barang dan tawaran yang mencurigakan. Karena kalau traveling sendirian pastikan juga ya, baterai HP kamu tuh juga cukup dan nomor darurat lokal itu udah tersimpan ya. Intinya teman Pro 2, traveling aman itu bukan berarti kita harus parno terus sepanjang perjalanan ya. Justru dengan persiapan kecil kita bisa lebih santai menikmati yang namanya tempat baru. Karena liburan terbaik itu bukan cuma punya banyak foto buat diposting, tapi juga bisa pulang dengan selamat, ada cerita-cerita yang seru dan juga dompet yang masih bisa bernafas teman Pro 2.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timotin. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Malam hari ini udah jam 7 malam, nunjukin kalau kita bakal masuk ke segmen Ini Indonesia ya. Jadi kita bakal bahas banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. So make sure kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

saudaraku.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia?

0: No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

ngomongin tentang budaya di Jakarta ya, jangan cuma inget ondel-ondel atau kerak telur. Ada satu tradisi Betawi yang menarik banget karena biasanya hadir dalam acara pernikahan, namanya palang pintu. Nah, palang pintu ini merupakan tradisi yang menggambarkan proses seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan Betawi. Dan dalam prosesi ini biasanya ada dua kelompok yang saling berbalas pantun gitu. Gak cuma pantun, ada juga kayak unsur silat yang jadi simbol bahwa calon pengantin laki-laki harus mampu menunjukkan keberanian sekaligus memiliki kemampuan untuk melindungi keluarganya. Menariknya teman Pro 2, palang pintu ini bukan sekedar pertunjukan karena di dalamnya ada nilai tentang sopan santun, keberanian, kemampuan berkomunikasi, dan penghormatan terhadap keluarga calon pengantin perempuan. Jadi proses menuju pernikahan ini digambarkan bukan hanya sebagai hubungan dua orang, tetapi juga hubungan antara dua keluarga. Dan yang bikin tradisi ini tetap menarik sampai sekarang adalah kemasannya yang meriah. Ada pantun, musik, silat, sampai interaksi antara kedua pihak. Jadi meskipun berasal dari tradisi masyarakat Betawi, palang pintu ini tetap bisa dinikmati generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya Jakarta.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah kau yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Sekarang kita masuk ke budaya yang ada di Pulau Dewata tercinta kita, teman Pro 2 ya. Karena nggak afdol ngomongin budaya, tapi nggak ngomongin budaya yang ada di Bali gitu. Nah ini mungkin terdengar underrated ya, budaya ini mungkin jarang kamu dengar, teman Pro 2, tapi sangat-sangat unik. Nah biasanya yang langsung terlintas kalau kita ngomongin budaya di Bali itu kayak tari, upacara, atau kayak pakaian adat. Tapi ternyata ada satu tradisi yang cukup unik dan mungkin belum banyak diketahui, yaitu mekare-kare dari desa Tenganan Pegeringsingan Karangasem. Nah mekare-kare ini sering disebut juga sebagai perang pandan, karena sesuai namanya dua orang laki-laki akan berhadapan dan saling mengayunkan ikatan daun pandan yang berduri, dan mereka juga menggunakan tameng sebagai pelindung. Kalau dilihat sekilas emang kelihatannya kayak pertarungan sungguhan ya, dan ngeri gitu. Tapi ternyata ini bukan soal siapa yang menang atau siapa yang paling kuat, karena mekare-kare merupakan bagian dari tradisi masyarakat Tenganan untuk menghormati Dewa Indra. Jadi meskipun peserta bisa mengalami luka atau goresan dari duri pandan, setelah ritual selesai mereka ini kembali bersama tanpa menyimpan permusuhan. Nah ini yang menarik ya teman Pro 2, dari luar kita mungkin melihatnya sebagai perang gitu, tapi kalau memahami maknanya, mekare-kare justru menggambarkan keberanian, pengorbanan, dan kuatnya hubungan antar anggota masyarakat. Jadi kalau suatu saat berkunjung ke Karangasem, jangan cuma cari pantai atau tempat foto yang instagramable gitu ya. Karena ada juga Tenganan Pegeringsingan dengan tradisi mekare-kare yang memperlihatkan sisi lain dari budaya Bali, teman Pro 2. Karena ternyata budaya itu gak selalu harus terlihat lembut dan tenang. Kadang budaya juga bisa hadir dalam bentuk yang unik, penuh tantangan, bahkan sedikit ekstrim, tapi punya makna yang dalam gitu.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

jam 8 malam, tandanya aku harus pamit juga ya. Nah, dari semua budaya yang udah aku sebutkan di atas, yang baru tadi aku sampaikan teman Pro 2, apa ya, setiap tradisi ini punya alasan ya kenapa masih dipertahankan sampai sekarang. Dan justru generasi muda kita-kita nih teman Pro 2 punya peran penting untuk mengenal, memahami, dan ikut menjaga budaya tersebut supaya enggak berhenti cuma sebagai cerita dari generasi sebelumnya. Well teman Pro 2, itu dia tadi Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan ngudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: You're listening Pro 2 FM, RRI Denpasar.

0: Pro 2.
1: Dijarang langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi Pro 2 bareng sama Cakra. Informasi pertama datang dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A. Dari 113 sampel yang diperiksa melalui surveillance influenza nomor 2, ditemukan 9 sampel positif influenza A. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti, mengatakan nomor 2 bahwa seluruh pasien yang terdeteksi positif saat ini sudah sembuh nomor 2. Beliau menegaskan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kewaspadaan dini dan belum menggambarkan kondisi influenza A di seluruh Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap influenza A. Pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat nomor 2. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga meningkatkan surveillance kasus influenza yang telah menyampaikan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota serta fasilitas pelayanan kesehatan. Masyarakat diimbau tetap waspada tanpa panik dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala berat.

Beralih ke informasi olahraga, Tumper 2, pengalaman panjang sebagai pelatih tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan kompeten. Tumper 2, standar profesi kini menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga atau LSP POR, Moh Yudianto Arifandi, Tumper 2, mengatakan asesmen yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi para pelatih telah memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu pertanyaan yang muncul dari para pelatih adalah mengenai perbedaan lisensi yang diterbitkan induk cabang olahraga dengan sertifikasi kompetensi BNSP. Yudianto juga menjelaskan keduanya memiliki fungsi berbeda. Lisensi dari cabang olahraga lebih berkaitan dengan penguasaan teknik, taktik, regulasi, serta sistem pembelajaran yang berlaku pada cabang olahraga tertentu. Sementara sertifikasi kompetensi BNSP menjadi bukti bahwa seorang pelatih telah menjalani proses pengujian terhadap kompetensi yang dipersyaratkan. Demikian Tumper 2, info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan cakra arahkan ke Pro 2 RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa Tumper 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman, yes, berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam,
0: benar,
1: ini.
0: Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Ini virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry, kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Oh, Bandung. Bandungnya Bandung. Mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet-mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay, kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan bang.

0: Gue di note di vokal.
1: Alright.
2: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
1: Asik. Lanjut.
3: Dan Mabe di bass.
4: Mabe di bass, oke, okay, mantap ya.
1: Sama ada Bang Giri tadi ya.
0: Tuh, betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
1: Oh, alright.
4: Siapa namanya
1: tadi ya?
4: Siapa? Yang di drum
1: Guntur.
4: Siapa?
1: Guntur.
4: Guntur.
1: Guntur. Oh, Guntur.
4: Benar. Okay.
1: Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
0: Yes.
1: Ini dari namanya apa nih? Kenapa equal nih?
0: Mm-mm. Kalau kenapa equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan.
1: Kesetaraan.
0: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
4: Oh, paham. Jadi yeah, semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
0: Betul.
4: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
0: Karena mengingat perpolitikan silakan hari ini.
4: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
1: Gimana kagetnya?
4: Wih, kaget. tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
0: Okay, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemu lah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Oh,
0: itu kita udah emang temen deket aja.
4: Oh gitu. Jadi karena temen-temen nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
0: Betul.
1: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
0: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
1: Oh, teman kecil ya.
4: Berarti waktu
1: saudara
4: SMA
1: juga tadi.
4: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
1: Salah. Guru IPA.
4: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
1: Oke.
4: Okay, tapi okay, akhirnya okay, kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
0: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya? Karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
0: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
1: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
4: Debut EP pertama ya?
1: Ini seru.
4: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
0: Nah, ini kayaknya PUBG.
4: Apakah kanan Kirei?
1: Salah.
4: Bukan kanan Kirei.
5: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di sini. Semua ide ada di dia sebenarnya.
4: Kenapa lempar-lemparan ya?
1: Babe aja gimana dijawab Babe?
4: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
0: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Oke. Okay.
0: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
4: Oh iya.
0: Dalam
4: wow.
0: Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
4: Oh gitu. Oh, gitu.
0: Okay. Banyak beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lop.
4: Sorry. Lantur. Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
1: Salah.
4: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
1: Betul.
4: Oke.
1: Filosofis juga ya.
4: Filosofis, benar.
1: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
4: Benar. Dari nama villa.
1: Betul. Gitu.
4: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
1: Benar. Selain harga yang bagus ya.
4: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
0: L-nya 2 sih.
4: Oh, L-nya 2. Oke.
0: Gua tahu arahnya kemana.
4: Aman kalau gitu. Kang Dinot.
1: Aman ya.
4: Kok ini personel nyengir semua ya?
1: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
4: Oh iya.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
4: Cinta-cintaan ya.
1: Jadi buat kamu teman produ yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
4: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
1: Asik. Gokil. Ini nih, ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Cuman oh, ada kan dinot, oke.
2: Lagu, dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh, seru-seru.
2: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen. Oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan sikat, Kang.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke, oke.
3: Biar ke genji-genjian gitu kan lagi
1: hype.
3: Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Maksudnya ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau gitu.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
0: Oh,
3: iya. Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa.
0: Oh,
1: setan mungkin kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
0: Nah kalau bener.
1: Kalau dari This Is Iqbal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
2: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Ya gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke.
2: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia SMS kan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh. Oke.
2: Gua tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh yeah. Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
2: 23 tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita nggak nemu-nemu tuh sampai 2024. Bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih, akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright. jadi karena waktu itu dari SMS
0: bener SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
0: Oh iya bener
1: cewek. Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal.
0: Kalau ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu ya.
0: SMS dulu ada.
1: Aduh orang dulu.
2: Per karakter.
0: Iya gak ngerti.
1: Banyak yang gak ngerti.
0: Gen Z gak ngerti kayaknya.
1: Ya, gak tahu talk mania ya. Gak tahu paket talk mania ya.
3: Oh dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Nah
3: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya di belakang truk. Iya benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya katanya.
1: Iya.
3: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
1: Ini apa?
0: Baru inget
1: gue.
0: Apa?
1: Untung nggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
1: Armada ya,
0: benar.
1: Oh ya, Titi DJ oke lah. Udah bagus tuh.
0: Oke. Kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu. Dari mana nih Kiku Japu?
2: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke.
2: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadi.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Kini ku tahu jalan pulang. Nah kalau lagu ini cerita tentang apa nih Kang?
2: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Kalau ini tuh akhirnya ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke. Asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
2: Setelah setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar
0: akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
0: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
2: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman. Mantap. Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya
0: ya?
1: Di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
0: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
1: Kangen nih. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normalnya maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke. Okay.
3: Si Dinot biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin di angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya, iya.
3: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
1: Ya. Nanti kita bantu translate.
3: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru 6 bulan tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya ke sana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Secara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya. Oke.
0: Okay. Ya benar, gak ada salah kan? Dapat inspirasinya bisa gak dari mana aja.
1: Sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini enggak, Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu enggak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya, Kak.
0: Iya benar.
1: Cipratan chat.
0: Chat ya benar. Astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal teman Bro 2 ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLC.
1: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop banget. Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Popnya.
0: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini, genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang, gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa? Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi apa kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung nggak sih sama minuman hop itu yang
0: apa
1: di
0: itu?
1: yang bulat-bulat di lapangan tuh kasih lah.
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih, kan kalau dari bahasa Indonesia harapan nggak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa, Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Gitu.
0: Oh.
2: Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
0: Jadi
2: pendem aja gitu ketika udah ada niat buat bilang dianya gagal lagi berani nggak berani ngungkapin kayak gitu. Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope ya, karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren.
1: Berharap gitu, nih. Hop.
0: Salah. Oh, sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
0: Benar.
1: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar. Gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure.
0: Coba, Kang.
3: Enggak. justru yang income itu lagu teraman ya kalau tidak ada.
0: Okay.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya gak ada juga.
1: Inggrisnya.
3: Nah, Kiku Japu apa tadi
1: bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya
2: ini yang netralnya
3: lah gitu.
0: Income.
1: Income. Oh, income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya tuh tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah mual sih
1: terlalu plot twist ya takutnya ya
0: mualnya
1: oh iya iya iya ingin kamu tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong mungkin Kang Dinot boleh diceritain ingin kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, ingin kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG pas sama lirik bahkan pas boleh diteruskan?
1: Oh, iya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Jadi kalau kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya tapi bikin liriknya jujur. 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata. Lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu.
0: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu income ini ya mudah-mudahan income ini menjadi income baru.
1: Amin. Iya. Bener. Babe kayaknya baru tahu juga deh ya. Baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Bener.
1: Oke.
0: Okay.
1: Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul. Ada siapa tuh?
1: Tadi ada ini dulu nih ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
0: Benar.
1: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
0: Kangen lagi emang itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
0: Oh.
3: Ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar yang main gitar nggak?
1: Saya kan
3: Alan ngedit ya kan.
0: Main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda kan
3: suka ya.
1: Beda Kang.
3: Oh, beda.
1: Beda enak ya Kang.
0: Iya, paham.
1: Tapi ngerti.
0: Paham.
1: Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
1: Wih.
3: Kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: gue ya. Ya udah seperti itu gitu.
1: Oke okay. Oke okay, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh coba.
0: Karena kan emang di sisi Quel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe,
0: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netra. Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netranya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu.
3: Nah, iya benar. Iya,
4: benar
3: kayak gitu
4: ya. Benar banget.
5: Iya, sudah.
1: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Ya, ambil pusing.
1: Iya, benar. Saling positive memahami aja. Positif
3: banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Mungkin lagi
3: sibuk ya.
4: Bener banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
0: Orang Zen.
1: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Benar. Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot underscore equal.
1: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
0: Oke. Terima kasih
1: banyak This Is Equal ya.
0: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you
1: banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: This is
1: Equal.
0: Oke.
1: Bye-bye.
0: Music Life Chat.
6: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: Alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cuman terbaik kamu. Hai hai hai temu Pro 2. Setelah tadi kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, karena hari ini ada music live chat seperti biasa. Sekarang di jam 9 lebih 5 menit ini cakrap balik lagi ke Pro 2 RRI dan Pasar temu Pro 2. Kamu balik lagi ke Pro 2 RRI dan Pasar ditemenin sama Cakra di Today's Recap hari ini. Dari jam 9 sampai jam 11 nanti suara Cakra bakal mengudara temu Pro 2 seperti biasa, nemenin kamu di singgasananya Cakra temu Pro 2 di Today's Recap hari ini. Kita bakal ngebahas zodiak seperti biasa temu Pro 2 karena sudah memasuki hari Jumat temu Pro 2. Dan buat kamu temu Pro 2 yang mau dibacain, dibawain ramalan zodiaknya, boleh banget. Tinggal WhatsApp aja ke nomornya Pro 2 RRI Denpasar di 089 6220 953, atau DM aja ke media sosialnya Pro 2 RRI Denpasar. Facebook ada, Instagram ada, di Twitter juga ada @RRI Denpasar, sama semua username-nya temu Pro 2. Jadi hari ini seru-seruan bareng sama Cakra temu Pro 2. Nanti Cakra bakal bawain terkait zodiak ini temu Pro 2. Kita bakal ngebahas masing-masing zodiak itu ternyata punya dark side dan juga bright side-nya temu Pro 2. Seru-seruan bareng sama Cakra hari ini. Don't go anywhere. Stay tune on RRI Pro 2 dan Pasar.

Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

Ya itu nomor 2. Kalau misalnya ngomongin soal zodiak nomor 2, ini sebenarnya menjadi topik yang sangat favorit ya nomor 2 untuk Cakra bahas di hari Jumat. Dan kebetulan tiap hari Jumat Cakra yang dapat nih nomor 2. Jadi kalau misalnya ngomongin soal zodiak nih nomor 2 atau kepribadian seseorang yang dinilai dari rasi bintang nomor 2, ini ternyata nggak semua zodiak itu punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya kalau misalnya beberapa yang Cakra tahu, ih kalau misalnya Gemini kan muka dua gitu kan, nomor 2. Tapi sebenarnya tiap zodiak pun punya dark side-nya masing-masing, punya bright side-nya masing-masing nomor 2.

Nah, kalau misalnya ngomongin soal dark side dan juga bright side dari masing-masing zodiak nomor 2, itu emang berbeda-beda tergantung dari perspektif kita melihat nomor 2. Tapi ada beberapa informasi yang mungkin kamu bisa bisa jadiin apa ya nomor 2. Bukan sebagai acuan juga sih nomor 2, tapi ya mungkin bisa menjadi perspektif baru buat kamu juga nomor 2, karena zodiak ini kan ada beberapa yang dipercaya, ada yang enggak percaya juga. Ya enggak masalah, buat hiburan aja. Tapi kita mulai dari Gemini dulu deh nomor 2, yang katanya orang-orang itu muka 2. Kalau misalnya di depan kamu senyum, tapi di belakang kamu tiba-tiba ngomongin kamu, ngejulitin kamu. Apakah benar seperti itu nomor 2? Jadi nomor 2, dark side dari Gemini ini sering dicap bermuka 2. Memang benar nomor 2 seperti itu, atau two-faced. Mudah bosan dan juga susah komit dalam satu hal dalam waktu yang lama tuh nomor 2. Ini mungkin yang menyebabkan beberapa Gemini yang cakar kenal orangnya gampang bosenan gitu. Aduh, ke mall gitu, ngajakin ke mall baru kayaknya baru 10 menit 15 menit. Aduh, bosan. Kita cari ke tempat lain yuk, jalan-jalan ke tempat lain yuk gitu. Ada tuh yang kayak gitu tuh nomor 2. Tapi di balik dark side-nya Gemini tuh nomor 2 menyimpan bright side, yaitu Gemini ini dikenal super ramah, mudah beradaptasi di situasi apapun itu nomor 2, dan punya wawasan yang luas nomor 2. Mungkin apakah ini hasil dari two face-nya mereka nomor 2? Jadi mendapatkan informasi dari berbagai hal. Ya enggak ada yang tahu ya nomor 2. Tapi harus kita lihat dari dua sisi nomor 2, jangan sampai kita melihat dari satu sisi aja.

0: Waktunya Kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.
2: Terbaik.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak melakukan aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu

Masih barengan sama Cakra Temu Perdua di Today's Recap, dan hari ini ngebahas soal dark side dan bright side dari beberapa zodiak nih Temu Perdua. Kalau misalnya tadi ngebahas soal Gemini dengan bermuka duanya atau two face-nya di dark side, tapi bright side-nya mereka itu super ramah Temu Perdua. Yang satu ini Cakra bakal ngebahas salah satu zodiak dengan karakter keras kepala, ngeyel banget dibilangin, kayak influencer yang baru-baru ini habis digoreng netizen Temu Perdua karena kengeyelannya. Siapa tahu beliau adalah Taurus Temu Perdua. Benar banget Temu Perdua. Selanjutnya Cakra bakal ngebahas soal Taurus ini Temu Perdua, si zodiak yang keras kepalanya udah melewati batu, kayaknya udah diamond tuh Temu Perdua. Udah diamond tuh, bukan yang batu lagi, tapi udah di atasnya batu, kristal pun kalah tuh Temu Perdua. Temu Perdua, kalau misalnya ngomongin Taurus, dark side dari zodiak ini itu keras kepala tingkat dewa Temu Perdua. Sangat materialistis, dan kalau udah marah bisa jadi banteng amuk yang pendendam. Asoy, banteng amuk gak tuh. Semarah itu berarti ya Temu Perdua. Tapi di sisi lain Temu Perdua, walaupun si Taurus ini keras kepala dan kalau misalnya marah udah kayak banteng ngamuk katanya Temu Perdua, tapi bright side dari Taurus ini, mereka-mereka yang berzodiak Taurus sangat bisa diandalkan ya, dan juga setia nih Temu Perdua. Apalagi terkenal juga karena pekerja keras dan tahu cara menikmati kenyamanan hidup Temu Perdua. Buat kamu yang punya pasangan Taurus, dijaga ya, walaupun kamu gak kuat menghadapi keras kepalanya Temu Perdua, tapi mereka ini orang yang setia nih. Sama seperti yang satu ini Temu Perdua, sepertinya single yang selanjutnya Cakra puterin ini sangat menggambarkan sisi Taurus Temu Perdua. Mungkin penyanyinya zodiaknya Taurus nih.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Udah 56 menit lepas dari jam 9 temu per 2. Itu artinya nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi temu per 2 buat bawain kamu info penutup hari seperti biasa. Jadi buat kamu temu per 2, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London yang diperoleh dari seorang Jepang yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, camp Pondok Tanggui, dan camp Pondok Leke. Ketiga camp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

Udah di jam 10 tuh umur 2 masih barengan sama Cakra, udah pasti. Dan Cakra bakal bawain kamu untuk penutup hari ini tuh umur 2 karena sudah di jam 10 malam ya. Informasi pertama tamu berdua datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Bapak Abdul Mukti yang menyampaikan tamu berdua bahwa kebijakan tidak naik kelas berpeluang kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2027 nih. Nih, siapa buat kamu nih tamu berdua yang jarang masuk kelas, udah sekalinya masuk kelas malah tidur. Siap-siap kamu gak naik kelas nih tamu berdua. Karena wacana tersebut tamu berdua muncul setelah pihaknya menerima masukan dari Dewan Pendidikan sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan dan mendorong siswa lebih serius dalam belajar.

Tapi juga menilai atau memperdua kebijakan tidak naik kelas dapat menjadi bagian dari rekomendasi Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia atau KONASPI 12-12 atau memperdua di tahun 2026. Menurutnya atau memperdua, siswa perlu memiliki motivasi belajar nih, semangat berkompetisi, serta karakter yang tangguh. Walaupun demikian atau memperdua, penerapan kebijakan ini masih memerlukan kajian akademik dan masukan dari para ahli sebelum diputuskan. Sebenarnya kalau menurut Cakra ya umur 2 ini just my opinion gitu ya. Mengingat Cakra ini bukan siapa-siapa, hanya penyiar perdua aja gitu ya umur 2. Tapi kan Cakra udah pernah melewati masa itu. Jujur kalau misalnya dengan adanya kebijakan tidak naik kelas ini, rasanya lebih apa ya, lebih terlihat lagi kualitas pendidikan yang sebenarnya seperti apa umur 2. Maksudnya adalah kalau misalnya kebijakan ini kan sebelumnya nggak ada nih tuh perdua ya, walaupun nilainya jelek ya udah tetap naik kelas aja gitu. Jadi siswa itu nggak ada rasa aduh aku tertinggal nih. Tapi kalau zaman dulu tuh perdua waktu ada kebijakan tidak naik kelas ini tuh perdua, misalnya nilainya jelek dan nggak naik kelas, itu kita sebagai siswa itu rasanya malu gitu. Aduh teman-temanku naik kelas, aku sendiri nggak naik kelas. Ada rasa ingin mengejarnya itu masih ada gitu loh tuh umur 2. Tapi gak tahu sih kalau misalnya anak muda zaman sekarang di SD, SMP, SMA seperti apa tuh umur 2. Tapi kalau misalnya di zamannya Cakra dulu aduh keselak. Ini kayaknya Cakra ke terlalu ini ya, terlalu banyak makan terang bulan nih kayaknya tuh berdua. Cakra habis makan terang bulan. Ya makanya kayak gitu tuh berdua. Kalau misalnya ngomongin pendidikan, kebijakan ini lumayan kalau misalnya mau disahkan lagi, mau diberlakukan lagi, Cakra mendukung adanya kebijakan ini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan

Pemerintah Pusat Umur 2 menargetkan Indonesia punya 70 ribu polisi hutan demi jaga kekayaan alam nih. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, nomor 2 yang menargetkan jumlah polisi hutan di Indonesia bertambah secara bertahap hingga mencapai 70 ribu personil untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kekayaan alam nih. Saat ini nomor 2 jumlah polisi hutan sekitar 4.500 personel yang bertugas menjaga kawasan hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektar nomor 2. Dan pemerintah pusat nomor 2 juga menargetkan jumlah polisi hutan meningkat menjadi 21.000 personel pada 2027 dan secara bertahap mencapai 70.000 dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Penguatan kapasitas aparat ini menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan hutan dari berbagai ancaman sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia dapat dikelola untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, kita doakan nomor 2 semoga ini merupakan salah satu program pemerintah biar tidak terjadi lagi kebakaran hutan seperti beberapa waktu lalu nomor 2. Tapi yang aneh nomor 2, kebakaran hutan kok yang hutan sawitnya nggak kebakar juga ya?

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Hai Teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin Chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut Chart Mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM, Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Hai, masih barengan sama Cakra Temu Perdua. Dan Cakra masih bawain kamu informasi penutup hari ini. Yang satu ini Temu Perdua datang dari perguruan tinggi, tepatnya di ITB, yang usul motor baru wajib rem anti-lock braking system atau ABS untuk tekan angka kecelakaan Temu Perdua. Angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi nih Temu Perdua. Sepanjang 2024 tercatat 26.839 korban jiwa. Mendorong Institut Teknologi Bandung atau ITB mengusulkan agar sepeda motor baru wajib dilengkapi sistem pengereman anti-lock braking system atau ABS Temu Perdua mulai tahun 2027 mendatang nih. Kajian ITB menyebut penerapan ABS atau ABS berpotensi mencegah puluhan ribu hingga lebih dari 100 ribu kematian hingga 2045 Temu Perdua. Dua skenario yang diusulkan mencakup kewajiban ABS untuk motor di atas 125cc serta ABS atau CBS untuk motor 125cc ke bawah atau kewajiban ABS untuk seluruh motor baru Temu Perdua. Usul yang sangat berguna untuk masyarakat Indonesia ya Temu Perdua, mengingat tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa sepanjang 2024 26.000 lebih korban jiwa Temu Perdua yang sudah terjadi di Indonesia ini dan menjadi angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi Temu Perdua di Indonesia. Jadi kita hanya bisa mendorong ya Temu Perdua usulan dari perguruan tinggi ITB ini Temu Perdua untuk bisa direalisasikan kepada, mungkin dibuat dulu kebijakannya sama pemerintah baru direalisasikan untuk pabrik-pabrik motor yang ada di Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi. Di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

But I'm sorry teman perdua, I can't stay longer karena udah 56 menit lepas dari jam 10. Nanti di jam 11 kamu bakal ditemenin sama Just Music. Cakra bakal puterin kamu single-single pilihan dari perdua RR dan Pasar, dan juga filler ILM, isian-isian ya teman perdua, untuk mengisi istirahat malam kamu teman perdua. Sebelum nanti di jam 12 kurang, Cakra bakal balik lagi teman perdua untuk menutup siaran pada hari ini. Jadi kayak gitu ya teman perdua, pokoknya info penutup harinya hari ini segitu dulu. Tadi udah ngebahas soal zodiak-zodiak juga teman perdua. Thank you banget buat yang sudah mendengarkan sampai detik ini teman perdua. Tapi jangan beranjak kemana-mana dulu, karena selama 1 jam ke depan kamu bakal ditemenin di Just Music Perdua RR Denpasar. So don't go anywhere, stay tuned on RR Perdua Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Arus pecah bisa menjadi lebih kuat ketika gelombang angin sangat kencang, seperti saat angin darat tinggi atau ketika terjadi badai besar di lepas pantai jauh atau saat air pasang sedang rendah. Apabila terjebak dalam arus pecah, tetap tenang dan hindari berenang melawan arus. Tetaplah mengapung dan perlahan bergerak menyamping dari arah arus yang menyeret ke wilayah perairan dalam. Setelah terlepas dari arus pecah, segeralah berenang ke pinggir perairan. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

2 dikarenakan dulunya ada 2 pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di

0: jalan arah kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.
1: Teman terbaik kamu.

0: Udah 58 menit lepas dari jam 11.02, itu artinya Cakra harus mengakhiri siaran hari ini. Terima kasih buat kamu Temu Pro 2 yang sudah mendengarkan Pro 2 RRU dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Besok ketemu sama Cakra lagi di jam yang sama Temu Pro 2 dari jam 8 sampai jam 11 malam Temu Pro 2 di Tudis Recap sudah pastinya. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Inwar bertugas pamit. Selamat malam Temu Pro 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Dari kawasan Metropolis saya Muruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

FM Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing, pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifan akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, sial-sial datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman berdua, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

kita perhatiak seukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis, Hayomruk 70, Denpasar. Hai, teman bro 2, it's me, Mita Wulandari yang mengudara nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan. So, buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngobrolin apa hari ini? Pantengin terus ya di 95,3 FM, your truly best friend.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana.

Good morning teman Pro 2. Masih barengan aku Mita Olen dari di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sebelum kamu berangkat beraktivitas hari ini ya, coba yuk cek and recheck dulu cuaca di daerah kamu lewat perkiraan cuaca BMKG atau lebih simpel dengerin aku aja ya teman Pro 2. Untuk hari ini 10 Oktober 2026 Denpasar diperkirakan cerah ya, dengan suhu sekitar 23 sampai 30 derajat Celcius. Sementara Tabanan, Bangli ini berpotensi mengalami hujan ringan. Sisanya oke ya teman Pro 2. Dan ada satu hal yang kadang kita itu gak kepikiran ya. Cuaca cerah bukan berarti udaranya kering gitu ya, aman-aman aja. Enggak ya, karena kalau kita ngobrolin tentang udara yang kering atau lembab itu kan kaitannya dengan humidity ya. Jadi kelembapan udara di Denpasar diperkirakan bisa mencapai 94%. Itulah sebabnya ya teman Pro 2. Meskipun matahari lagi terik-teriknya, udara bisa tetap kerasa agak gerah begitu ya. Bikin keringat susah menguap ya teman Pro 2. Atau mungkin kebalikannya, yang mungkin metabolisme tubuhnya lebih cepat begitu ya. Jadi keringat kamu ngobios begitu. Jadi jangan cuman menyiapkan outfit. Oke, hari ini cuacanya cerah ya, jadi bisa pakai doplang, kaos oblong begitu ya. Tapi make sure kamu bawa air minum yang cukup dan cek recheck kembali perlengkapan kamu kalau semisal kamu ada kegiatan untuk hiking begitu ya, atau kemanapun lah ya. Pokoknya kalau anak muda sih pengennya ke yang si paling hidden gem teman Pro 2.

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang menulik-aliku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Nih itu mau Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Bazar. Lanjut lagi ya teman Pro 2. Kalau tadi cuaca udah aku sampaikan informasinya ke kamu, sekarang lanjut ke informasi lalu lintas ya. Aku yakin teman Pro 2 banyak banget yang sudah punya acara begitu ya hari ini. Cuman kayak ragu, ini kalau aku ke utaranya Bali aman atau kagak begitu ya. Kalau ke selatannya Bali aman atau enggak. Cuman aku tidak akan seluas itu ya, I mean like di sekitaran kota Denpasar aja. Karena kalau sampai seluruh Bali, ini sampai besok gak akan kelar-kelar aku ngasih informasinya ke kamu teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang kemacetan begitu ya. Kita tahu Denpasar makin hari sudah makin macet. Cuman di pagi hari ini so far oke ya teman Pro 2. Dalam artian tidak ada jalan yang sampai macet banget gitu ya. Tapi memang ada beberapa titik nih kayak di, okay, let me see, di perempatan Wer Supratman. I mean like Simpang Tohpati ya. Itu terpantau agak padat. Terus kita beralih ke selatan sedikit. Di perempatan Simpang Sanur itu, Waribang dan Padanggala juga sama teman Pro 2 ya. Pun di Jalan Hang Tuah ya, pertigaan I guess, perempatan kali ya jatuhnya ya. Di Hang Tuah itu yang akan mengarah ke bypass begitu ya. Ini juga terpantau agak padat teman Pro 2. Untuk sisanya ya kayak di Renon, karena ini hari Sabtu belum car free day, jadi terpantau masih aman lancar jaya teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini akan melintas di Jalan BB Sudirman, sudah pasti pagi hari ini akan lebih lowong. Lowong gak tuh? Maksudnya lebih kayak lenggang aja ya teman Pro 2 ketimbang di hari-hari biasanya. Cuman di sini memang ada beberapa titik yang kayak kelihatan rame ya teman Pro 2. Tapi mostly gara-gara traffic ya, pun juga sama kayak di perempatan Gatsu ya. Either itu Gatsu Timur, Tengah, Barat, sama saja miskaya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 buat kamu juga yang hari ini akan berkendara ke Denpasar Barat, sudah pasti khatam betul begitu ya dengan kondisi di Denpasar Barat seperti apa. Contoh Jalan Gunung Agung ya, kalau di weekday pasti bakalan padat banget. Cuman kalau di pagi hari ini sangat-sangat lengang ya teman Pro 2. Pun juga kalau di Denpasar Selatan biasanya yang padat itu di daerah Teuku Umar ya, yang akan mengarah ke perbatasan Denpasar dan juga Bandung teman Pro 2. Imam Bonjol juga sama nih terpantau lengang. Sisanya oke ya teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 hari ini akan berkegiatan berkendara especially ya, jangan lupa dibawa SIM, KTP dan STNK kamu.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Ingin Tabung Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu Tabung Pro 2 ya. Informasi mengenai cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Tabung Pro 2 nanti di jam 7 sampai jam 9 pagi kita bakal ngebahas satu topik yang tentunya relate banget sama kehidupan kita. So make sure jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Pernah gak sih teman-teman Pro 2, kalian berangkat kerja, kuliah, atau kemanapun itu dalam keadaan mood kamu oke banget? Niatnya mau menjalani hari dengan produktif, tapi baru aja 10 menit di jalan, mood kamu udah berubah total ya. Entah karena macet, lampu merah kok rasanya lama banget, ada pengendara yang motong jalan tiba-tiba di depan kamu, atau transportasi umum yang aduh penuh banget sampai kamu benar-benar yang stuck di sana aja. Akhirnya sebelum kamu ketemu sama tujuan kamu ya, either itu ketemu bos, ketemu dosen, ketemu teman kantor, ketemu klien, energi kita kayak udah ke-draining duluan ya, teman Pro 2. Dan lucunya kita tuh sering menganggap tanda kutip ya, perjalanan itu cuman sebagai waktu untuk pindah dari rumah ke tempat tujuan kamu. Padahal kalau kita ngobrolin tentang perjalanan ya, itu bisa jadi bagian yang cukup menentukan gimana kita mulai hari. So the question is, kalian tipe yang bisa tetap santai walaupun kejebak macet, atau sekali ada kejadian di jalan efeknya kebawa sampai siang, malam, atau bahkan esok hari, teman Pro 2 ya. Edias, kita bakal ngebahas topik siaran di pagi hari ini ya, perjalanan ke tujuan kamu. Ternyata bisa gak ya menentukan mood kamu seharian or even sampai besok, teman Pro 2.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mi, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa? Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu. RRI, Radio Tanggap Bencana.

Dance. Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Pengen teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kalau kita ngobrolin tentang perjalanan yang kita lalui ya dari rumah ke tujuan kita, ternyata itu bisa mempengaruhi mood kita seharian. Ternyata tidak hanya sekedar perasaan aja ya teman Pro 2. Karena ada nih penelitian yang ngebahas hubungannya ya antara perjalanan menuju tempat tujuan, kemanapun itu ya, tempat kerja, bawa kamu jalan-jalan sama teman-teman kamu, dengan kesejahteraan psikologis. Ya, ada studi di Australia yang menganalisis nih ya data pekerja selama 13 gelombang survei, menemukan kalau waktu perjalanan yang lebih panjang berkaitan dengan sedikit penurunan kesehatan mental. Utama ini buat kamu para pekerja yang menghabiskan lebih dari 6 jam per minggu untuk perjalanan pulang pergi aja ya. Jadi kebayang ya kalau setiap pagi kita udah stres duluan di jalan. Nah, pengalaman stres kamu itu bisa ikut mempengaruhi gimana kita ngerasa saat mulai bekerja, berkegiatan ya. Makanya perjalanan berangkat tidak hanya sekedar oke, kita sampai tepat waktu ya. Tapi juga soal gimana sih kita menjaga energi sebelum betul-betul memulai hari teman Pro 2.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ada hal juga yang jarang kita sadari di perjalanan kemanapun itu ya, mau dari rumah ke kantor, dari rumah terus ke rumah teman kamu kemanapun ya, kita bisa papasan dengan orang yang sama hampir setiap hari tanpa pernah tahu namanya. Contoh kayak teman aku ya, teman aku naik TJ terus setiap jam 8 sekian itu pasti dengan orang-orang yang sama ya. Setiap hari berangkat kerja pasti itu mulu orangnya ya. Bahkan teman aku pernah telat yang kayak sekian menit kan ketinggalan ya teman bro 2. Besoknya lagi dia tank di jam itu lagi di jam sebelum dia telat, orang-orang pada nanya, "Kak, kemarin kamu kemana?" Saking seringnya ya, saking setiap harinya ketemu orang-orang itu ya. Mereka mungkin bukan bagian dari lingkaran pertemanan kita ya, tapi ternyata kehadiran mereka itu ikut membentuk rutinitas bagi kita. Coba ya, coba deh bayangin juga kalau suatu hari penjual nasi kuning langganan kita gak buka ya, pote ati lah itu pagi-pagi. Dan mungkin kita baru sadar betapa terbiasa kita dengan keberadaan orang tersebut. Kita juga apa ya, gak harus kenal ya teman pro doang, gak harus kenal dekat untuk merasakan kalau seorang itu punya peran dalam keseharian kita. Dan kadang interaksi sesederhana senyum, ucapkan salam, terima kasih begitu ya, atau sapaan singkat itu bisa ngebuat suasana pagi ya sedikit tidaknya lebih menyenangkan lah ya teman pro dua. Jadi siapa tahu ya, salah satu hal kecil yang ngebuat pagi kita ngerasa lebih baik, bukannya kita nyeruput kopi, bukannya kita muter playlist yang paling baru, bukan karena parfum baru begitu ya, melainkan orang-orang yang selama ini diem-diem ternyata menjadi bagian juga ya dari rutinitas teman pro 2 sekalian.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar barengan aku Minta Online dari ini back soundnya agak salah ya. Tapi gak apa-apa, mau Pro 2 lanjut lagi ya. Kalau kita ngobrolin tentang perjalanan ya, pernah gak sih ngerasa juga antara perjalanan buat kesana terus dari sana balik lagi ke rumah tuh kayak beda aja ya. Contoh misalkan waktu berangkat, ini estimasi waktu adalah 30 menit begitu ya. Tapi kok kerasa lama ya dari rumah ke tempat itu 30 menit. Tapi di saat pulang ya, perjalanan 30 menit tuh kayak cepat kali Miska begitu ya. Nah ini karena ya basically kita anggapannya sudah merekam semua perjalanan itu ya. Terus balik lagi kayak iya cepat segala macam begitu ya. Tapi sebetulnya ini juga gak berlaku buat semua orang ya. Apalagi yang pulangnya masih harus macet-macetan, terus lanjut mengurus kerjaan di rumah, etc. Dan hal yang paling menarik adalah pengalaman terhadap waktu ya, teman Pro 2. Itu ternyata tidak hanya soal angka di jam aja, melainkan juga apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain begitu ya. Waktu kita menunggu sesuatu yang ngebuat kita cemas ya, kepikiran. Satu menit pun rasanya bisa kayak satu jam begitu ya teman Pro 2. Sebaliknya kalau kita enjoy something, waktu ya of course bisa cepat banget berlalu. Makanya ya perjalanan pulang itu sering jadi momen untuk ya udah dengerin musik, nelpon orang tua kamu, atau sekedar udah diem aja nikmatin jalannya. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? What?